dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, kegiatan teman Pro 2 masih bersama Aya di 92,2 FM Pro 2 RRI. Endeh, teman terbaik kamu. Wow, kita sudah di Pro 2 Spot nih, teman Pro 2. Dan Aya mau membahas tentang fakta unik atau fakta menarik tentang rambut manusia yang mungkin saja banyak yang belum tahu nih, teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu penasaran kenapa ya rambut manusia itu begitu beragam? Ada yang bentuknya lurus, ada yang ikal sampai keriting, teman Pro 2. Dan warnanya pun tidak kalah bervariasi, mulai dari hitam, pirang, hingga coklat keemasan. Jadi kita akan bahas nih fakta menarik dari rambut ya, karena bentuknya yang unik menurut saya belakangan ini. Saya memang memperhatikan, teman Pro 2, kenapa rambut orang bisa berbeda-beda ya. Kenapa tidak seragam aja gitu, semuanya lurus? Tapi memang iya sih, justru perbedaan itu memberikan warna yang sangat indah. Dan lebih menariknya lagi, setiap jenis rambut ternyata punya struktur dan karakteristik yang berbeda loh, teman Pro 2. Bahkan kecepatan tumbuhnya pun tidak selalu sama antar satu orang dengan lainnya. Ada juga loh yang perbedaan jumlah helai rambut antara pria dan wanita yang mungkin belum pernah kamu sadari, teman Pro 2. Dan inilah mengapa fakta unik rambut tidak cuma seru untuk diketahui, tapi juga bisa membantu kamu lebih paham cara merawat rambut sesuai kebutuhan masing-masing. Sebagai informasi pertama nih, teman Pro 2, rambut sebagian besar terdiri dari keratin. Ini adalah fakta menarik pertama. Jadi salah satu fakta menarik tentang rambut manusia adalah proses pembentukannya yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa rambut sebenarnya terbentuk dari sel-sel mati yang berubah menjadi protein keras bernama keratin? Nah, jadi keratin itu teman Pro 2, dia terdiri dari sel-sel mati yang berubah menjadi protein. Nah, namanya keratin. Uniknya lagi, protein ini juga bisa ditemukan pada kuku dan kulit manusia. Adapun proses terbentuknya itu dimulai dari akar rambut di dalam kulit kepala, di mana sel baru terus diproduksi dan mendorong sel lama naik ke permukaan. Nah, saat terdorong ke atas, sel rambut kehilangan nutrisi dan mengeras dalam proses yang dinamakan keratinisasi. Dari sanalah batang rambut terbentuk, teman Pro 2, dan punya karakteristik yang kuat, elastis, dan bisa tumbuh panjang. Dan fakta unik dari rambut ini menjelaskan kenapa meskipun sudah mati, rambut tetap bisa terlihat sehat dan indah. Makanya penting banget buat tahu bahwa fakta menarik tentang rambut manusia supaya kamu bisa lebih paham dan peduli dengan perawatan rambutmu sendiri. Selanjutnya masih ada lagi, teman Pro 2, fakta menarik dari rambut. Jadi jangan sampai kelewatan informasinya setelah beberapa lagu berikut ini akan Aya sampaikan.

Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Back again teman Pro 2, masih bersama Ayah di Pro 2 Spot dan kita masih membahas tentang fakta menarik dari sebuah rambut. Wow. Tadi sempat Ayah sampaikan teman Pro 2, fakta pertama dari sebuah rambut adalah rambut sebagian besar terdiri dari keratin. Kemudian selanjutnya nih, fakta menariknya teman Pro 2, setiap orang ternyata memiliki jenis rambut yang berbeda-beda. Fakta menarik tentang rambut manusia yang mempunyai jenis rambut yang unik, ada yang lurus, bergelombang, keriting, bahkan berbeda dalam hal ketebalan dan tekstur. Ternyata semua itu ditentukan oleh bentuk folikel rambut yang tersembunyi di bawah kulit, tepatnya di lapisan dermis ya teman Pro 2. Nah, folikel ini tuh berperan besar dalam menentukan apakah rambutmu akan tumbuh lurus atau keriting, dan semuanya sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi perbedaan jenis rambut bukan sekedar gaya, tapi sudah ditentukan sejak dari akar karnya lo teman Pro 2. Jadi enggak heran ya kalau kamu melihat banyak berbagai macam rambut manusia yang bentuknya tuh ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Selanjutnya, rambut bisa rontok 50 sampai 100 helai per hari. Wow, banyak ya. Pasti kamu panik kan kalau melihat rambut kamu rontok sebanyak itu teman Pro 2, bisa sampai 100 helai itu, wow, sebanyak apa itu ya teman Pro 2. Dan ternyata ini adalah fakta menarik dari rambut ya. Kalau rontoknya 50 sampai 100 helai itu sangat-sangat normal ternyata teman Pro 2. Jadi kamu enggak perlu panik dan khawatir, saya sakit apa nih, apakah saya mempunyai penyakit kronis, begitu tidak. Ternyata itu adalah hal yang normal. Bahkan jumlah rambut rontok normal pada wanita bisa terlihat lebih banyak karena rambutnya yang lebih panjang dan tebal. Dan kerontokan ini tuh bagian dari siklus alami rambut teman Pro 2, di mana rambut lama rontok untuk memberi ruang pada rambut baru tumbuh. Tapi hati-hati karena dampak stres terhadap kerontokan rambut bisa membuat helai yang rontok jadi lebih banyak dari biasanya. Lantas berapa helai rambut pria atau wanita yang dianggap

lebih sehat dari dalam. Jadi kamu mulailah merawat rambut kamu, teman Pro 2, kalau sekiranya rambut kamu sudah banyak rontok kamu rasakan. Kemudian ketidakseimbangan hormon dan stres bisa memicu kerontokan rambut. Nah, ini tadi kan sudah kita bahas tentang kerontokan rambut yang normal dan wajar ya bagi manusia, itu satu hari itu bisa 50-100 helai. Nah, ada nih beberapa faktor seperti ketidakseimbangan hormon dan stres bisa memicu kerontokan rambut yang lebih banyak. Nah, inilah situasi yang harus kamu waspadai, teman Pro 2. Next, selanjutnya rambut bisa tumbuh lebih cepat di iklim hangat. Kenapa ini bisa? Rambut bisa tumbuh lebih cepat di iklim yang hangat. Kenapa bisa terjadi? Nanti kita akan bahas, teman Pro 2, setelah beberapa lagu berikut ini.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa.

saja, kapan saja. Jadi sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral,

0: dengan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Ayah di Pro 2 Spot dan kita masih membahas tentang fakta menarik dari rambut manusia. Tadi sempat Ayah spill ya, poin jumlah rambut di kepala manusia yang bisa mencapai 150 ribu helai dan rambut bisa tumbuh lebih cepat di iklim hangat. Nah, ini teman Pro 2. Tinggal di iklim hangat ternyata punya manfaat tersendiri untuk pertumbuhan rambut. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena suhu tropis seperti di Indonesia ternyata bisa membantu mempercepat pertumbuhan rambut karena meningkatkan produksi keratin di tubuh. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa rambut mereka lebih cepat panjang saat liburan ke tempat bersuhu panas. Jadi buat kamu yang mungkin kesulitan memanjangkan rambut, kamu mungkin dari sekarang bisa mencari tempat yang panas ya teman Pro 2 untuk bisa membuat rambut kamu tumbuh lebih cepat. Cari dari sekarang di manakah tempat panas itu ya teman Pro 2. Yang penting jangan ke neraka ya, itu sangat panas, kamu tidak akan sanggup ya teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran berapa sentimeter rambut tumbuh dalam seminggu, hasilnya bisa berbeda tergantung iklim tempat kamu tinggal, itu tadi teman Pro 2. Tetapi tetap hati-hati ya, sinar matahari berlebih tanpa perlindungan juga bisa jadi alasan kenapa rambut bisa rontok lebih banyak. Jadi rawat rambutmu sambil menikmati manfaat cuaca tropis. Dan jangan lupa untuk tidak terlalu berlebihan ya teman Pro 2, dalam segala hal tuh sesuatu yang berlebihan tidak baik. Kemudian jumlah rambut di kepala manusia bisa mencapai 150 ribu helai. Wow, kamu pernah tidak iseng-iseng menghitung rambut kamu sendiri? Teman Pro 2, kayaknya itu sangat gabut banget ya manusia yang menghitung rambutnya sendiri. Terus tahu nih jumlahnya, 150 ribu helai rambut saya ternyata begitu. Tapi ini keren banget teman Pro 2, fakta menarik dari rambut, peneliti yang sangat luar biasa benar-benar menghitung rambut manusia. Jadi kalau kita pernah kepikiran rambut kita ternyata sampai ribuan helai ya, itu wajar sih karena kan setiap helainya itu tipis banget dan rambutnya itu lumayan tebal ataupun ada yang tidak tebal tapi ternyata itu isinya banyak. Helainya tuh banyak ternyata teman Pro 2. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena menurut artikel, beberapa artikel nih, manusia punya sekitar 100 ribu folikel rambut di kulit kepala. Dan ini bisa menghasilkan antara 80 ribu hingga 150 ribu helai rambut. Tapi menariknya nih teman Pro 2, rambut yang kelihatan tebal belum tentu jumlahnya lebih banyak loh. Nah ini tadi yang saya sampaikan teman Pro 2, walaupun terlihat tipis ternyata isinya banyak, walaupun terlihat tebal ternyata tidak banyak. Nah begitu, jadi don't judge by cover ya teman Pro 2. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena alasannya ketebalan visual rambut juga dipengaruhi ukuran tiap helai yang bisa berbeda-beda tergantung genetik dan bentuk folikelnya. Jadi kalau kamu penasaran berapa helai rambut pria dan wanita yang sebenarnya, jawabannya pasti bisa sangat bervariasi dan tidak berpatok pada satu angka ya. Pasti 150 ribu helai tidak, karena pasti akan bervariasi teman Pro 2. Dan kalau membahas tentang warna rambut, hitam adalah warna yang paling umum di dunia ya teman Pro 2. Zaman sekarang mewarnai rambut sudah menjadi sebuah tren, tapi tetap saja fakta unik rambut membuktikan bahwa warna rambut alami paling banyak di dunia adalah hitam. Tidak main-main teman Pro 2, sekitar 75-85% manusia di bumi punya rambut hitam sebagai warna aslinya. Dan ini tidak cuma milik satu etnis, tapi menyebar di Asia, Afrika, hingga sebagian Amerika. Menariknya lagi, fakta unik rambut ini juga menunjukkan bahwa rambut hitam cenderung lebih kuat dan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi kalau rambutmu hitam, kamu sebenarnya punya model alami yang luar biasa loh teman Pro 2. Next, masih ada lagi beberapa fakta menarik tentang rambut manusia teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewat informasinya ya. Setelah beberapa lagu berikut ini akan kita sampaikan.

lagu Indonesia terbaik ada di sini. Dihitung mundur dari posisi 20 sampai posisi pertama. Indonesia Top 20, tangga lagu Indonesia terbaik Prodo FM ND setiap Sabtu jam 2 siang. Indonesia Top 20 di Prodo FM ND, suara kreativitas.

Wow, teman Perludua, kita sudah di penghujung Perludua Spot nih, tapi karena masih ada fakta menarik yang harus saya sampaikan. Ini dia teman Perludua, dari rambut manusia, yaitu pertumbuhan rambut melambat akibat pertambahan usia. Nah, pertumbuhan rambut itu berkaitan langsung dengan kerja folikel di rambut. Semakin tua usia, ya aktivitas folikel pun akan menurun. Itu sebabnya rambut bisa tampak lebih tipis dan pertumbuhannya melambat, teman Perludua. Secara umum, beberapa sentimeter rambut tumbuh dalam seminggu tergantung usia, dan biasanya sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Namun, pada usia lanjut, angka itu bisa berkurang karena siklus rambut jadi lebih lambat. Jadi perubahan hormon, kurangnya nutrisi, dan aliran darah ke kulit kepala juga mempengaruhi proses ini. Oleh karena itu pentingnya teman Perludua menjaga kebiasaan baik sejak muda, termasuk perawatan kulit kepala. Ingat, rambut sehat dimulai dari akar yang kuat. Wow, seperti tagline sebuah produk ya. Dan terakhir teman Perludua, fakta menarik dari rambut, yaitu pertumbuhan rambut yang sangat cepat. Rambut manusia ternyata termasuk bagian tubuh ya teman Perludua, di garis bawahi, bagian tubuh yang tumbuh paling cepat. Rambut sendiri bisa tumbuh rata-rata 0,35 mm per hari. Dan berapa sentimeter rambut tumbuh dalam seminggu? Jika dikalkulasikan nih teman Perludua, pertumbuhannya bisa mencapai sekitar 2,45 mm per minggu atau hampir 1/4 cm. Itu sebabnya dalam 1 tahun rambutmu bisa bertambah panjang hingga 15 cm. Dan di sisi lain, fakta ini juga membuktikan bahwa meski tidak terasa sehari-hari, rambut itu terus bekerja tumbuh sedikit demi sedikit setiap waktu loh teman Perludua. Maka dari itu penting banget menjaga nutrisi dan kesehatan kulit kepala agar prosesnya tetap optimal. Berapa sentimeter rambut tumbuh dalam seminggu memang tampak kecil, tapi dampaknya luar biasa kalau konsisten dirawat. Begitu ya teman Perludua. Jadi semoga di Perludua Spot edisi hari ini kita lebih aware ke rambut, kita lebih peduli, kita lebih bisa menjaga dan menghargai rambut kita teman Perludua. Oke teman Perludua, karena kita sudah selesai di Perludua Spot, Ayah mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, supaya kita tidak lupa ya kalau kita ini warga negara Indonesia teman Perludua. Jadi kita juga harus sering-sering nih mengingat lagu-lagu nasional dan perjuangan para pahlawan juga, supaya kita tuh makin erat, jiwa nasional tuh makin kuat dan mendarah daging begitu. Ini dia lagu Satu Nusa Satu Bangsa teman Perludua.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, lagi 82 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Endai teman terbaik kamu. Wow, waktu berjalan begitu cepat teman Pro 2. Sekarang sudah masuk di obras, obrolan sepadan. Biasa obrolan sepada, kita akan menghadirkan narasumber khusus di hari Rabu tentang tanggap bencana nih teman Pro 2. Dan kita sudah berusaha menghubungi Direktur Walhi NTT teman Pro 2, Bapak Yuvensius Stefanus Nongawi. Jadi buat kamu yang penasaran, Direktur Walhi NTT, Walhi NTT itu apa ya? Nah, ini sedikit penjelasannya teman Pro 2. Walhi NTT itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur, dibentuk pada tanggal 4-5 Oktober 1996 di Maumere teman Pro 2. Jadi pada awalnya Walhi NTT ini hanya memiliki 14 jaringan anggota LSM yang memiliki mewakili semua daerah kepulauan se-NTT. Jadi semenjak gerakan Walhi daerah NTT diunjukkan, 6 LSM lainnya mengundurkan diri nih. Jadi secara organisatoris ini sebuah ujian nih bagi Walhi NTT. Jadi ada pasti ya sebuah organisasi naik turunnya teman Pro 2. Dan kondisi ini tidak membuat Walhi NTT mundur, malah semakin menunjukkan taringnya. Dan kemudian pada tahun 2001 teman Pro 2 tercatat 22 LSM anggota dan 15 calon anggota mulai tergabung nih pada Walhi daerah NTT. Wih. Jadi kalau kita berbicara tentang tanggap bencana, dan narasumbernya adalah Direktur dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur, ini adalah sangat relevan teman Pro 2. Dan kita akan banyak menggali informasi mengenai bagaimana mereka dan program-program mereka tentang kebencanaan dan lingkungan. Karena kan lingkungan kaitan dengan bencana ya. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan ya, dampaknya akan terjadi bencana begitu. Nah, kita akan berusaha ngobrol selama 30 menit nanti teman Pro 2 tentang tanggap bencana, mitigasi bencana, dan bagaimana cara anak muda bisa merawat lingkungan dengan baik agar tercipta lingkungan hidup yang sehat. So buat teman Pro 2, jangan sampai kelewatan obrolan seru kita nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah masih di obrolan sepada. Wow, tidak terasa ya sudah di pukul 9 lewat 36 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Dan kita juga ngobrolnya singkat aja ya, kurang lebih 25 menit ke depan. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa melalui WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Edisi obras hari ini tentang tanggap bencana teman Pro 2. Dan topik kita keren nih, anak muda tanggap bencana, siap, peduli, dan bergerak. Mana suaranya anak-anak muda di luar sana? Ayo kamu harus stay tune terus dan dengarkan obrolan santai kita di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama saya nih melalui Zoom meeting teman Pro 2, kakak Yuvensius Stefanus Nonga nih, selaku Direktur Walhi NTT. Nah buat kamu semua mungkin yang penasaran Direktur Walhi NTT, Walhi NTT itu seperti apa, kita langsung dengarkan penjelasan singkatnya ya teman Pro 2 dari kakak Yuven. Halo kakak Yuven, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Wow, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabar baik.
0: Baik ya, oke. Kakak Yuven mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Singkat Walhi NTT itu seperti apa nih di organisasinya kakak?
1: Oke, baik. Selamat pagi untuk sahabat pendengar RRI Pro 2 ND. Salam kenal kami dari Walhi NTT. Walhi NTT ini salah satu lembaga advokasi lingkungan hidup. Oh. Yang memang fokus di gerakan advokasi lingkungan hidup, termasuk di dalam juga ada edukasi, pengorganisasian, riset, dan lain sebagainya. Nah, fokus kita di lokasi dampingan kita sebenarnya tersebar di seluruh wilayah NTT, bekerja secara forum, karena ada lembaga anggota, kurang lebih ada 27 lembaga anggota yang tersebar di seluruh kabupaten.
0: Wow, banyak ya teman Pro 2. Dan di seluruh kabupaten termasuk di Kabupaten ND ya kakak, ada tidak?
1: Di Kabupaten ND, Komunitas Masyarakat Adat Saga.
0: Oh, Komunitas Masyarakat Adat Saga teman Pro 2, yeah. Keren. Oke, okay, kakak Yuven, kita nih berbicara tentang tanggap bencana. Kalau menurut kak Yuven sendiri, belakangan ini kan kita sering mendengar nih berbagai bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Menurut kakak sendiri, seperti apa sebenarnya kondisi kerawanan bencana di NTT saat ini?
1: Oke, okay, baik. Sebetulnya kalau di kita di apa ya, di NTT sendiri dan Indonesia pada umumnya, sebetulnya kita secara geografis dalam konteks bencana memang kita tentu menjadi salah satu provinsi rentan, termasuk juga menjadi salah satu negara yang rentan dari 5 negara lain, karena satu, secara geografis kita berada di Ring of Fire atau pertemuan 3 lempeng, lempeng Indo-Australia, terus lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Okay. Nah ini daerah-daerah di pertemuan lempeng ini sebetulnya rentan terhadap ancaman gempa, letusan gunung berapi. Di situasi yang lain kita juga berada di belahan bumi selatan. Kalau masih ingat siklon tropis Roja kemarin,
0: iya,
1: itu karena itu sebetulnya kita juga situasi rentan karena siklon tropik atau cuaca ekstrim itu banyak juga di belahan bumi selatan.
0: Oh.
1: Dan belakangan itu dia sudah mulai menyeberang ke daratan di tahun 2021 yang siklon tropis itu.
0: Okay.
1: Ada juga bencana lain seperti kekeringan, banjir, tanah longsor. Saya pikir NTT juga cukup rentan untuk situasi ancaman bencana.
0: Bencana cukup rawan ya NTT, bahkan ya. Bukan hanya NTT, di Indonesia juga ya termasuk cukup rawan melihat tadi letak geografisnya ya teman Pro 2. Jadi kita termasuk negara yang cukup rawan bencana nih. Dan banyak orang nih kakak Yuven menganggap bencana adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya apa nih perbedaan antara bencana alam dan resiko bencana yang masih bisa kita kurangi?
1: Iya betul. Bencana itu kan sebetulnya secara definisi itu sangat antroposen atau sangat berpatok pada dampaknya terhadap manusia gitu. Kalau kita mau melihat yang tadi kita sebutkan, itu sebatas itu seperti kalau di ilmu kebencanaan disebut sebagai itu hazard atau ancaman gitu.
0: Okay.
1: Kalau misalnya dia terjadi di pulau tanpa penghuni atau dia di daerah kosong, nah itu hanya sebatas hazard gitu, tidak jadi bencana. Alam karena memang perspektif bencana ini dia akan lihat soal dampaknya terhadap kehidupan, terhadap manusia, itu kategorinya bencana. Nah, sebetulnya dalam ketika kita bicara bencana itu kita tidak bisa hindari. Sebetulnya kita bisa bencana itu sebetulnya kita bisa kelola resiko bencananya itu.
0: Okay.
1: Resiko bencana itu yang sebetulnya kita kelola. Itu kenapa penting, salah satu hal yang perlu kita harus kenali kerentanan kita apa. apa, situasi geografi, sosial, ekonomi, segala macam seperti apa, termasuk juga kita harus mengenali kapasitas kita apa. Nah, daerah-daerah yang situasi kerentanannya dia cukup tinggi, kalau dia bertemu dengan hazard yang tadi kita sebutkan seperti siklon tropik, atau dia bertemu dengan gunung berapi atau gempa gitu, dalam situasi yang cukup rentan, itu sudah pasti risiko bencananya cukup tinggi. Nah, risiko bencana sebetulnya kita bisa kelola. Saya contoh misalnya siklon tropik kemarin itu jadi salah satu bencana apa ya, ancaman baru, bencana baru di konteks KNTT yang secara umum kita tidak punya pengalaman menghadapi siklon tropik gitu.
0: Benar.
1: Apalagi di daerah-daerah pantai situasi rentan-rentan karena bangunan rumah kita itu tidak mampu menahan air. Itu juga bagian dari kerentanan. Ditambah lagi misalnya banjir rob. Pesisir kita minim sekali, sudah semakin banyak alih fungsi kawasan mangrove gitu, yang seharusnya bisa jadi sawah hijau, itu jadi kerentanan. Nah, resiko bencana tadi dia akan tinggi di daerah-daerah yang kerentanannya tinggi gitu. Itu sih sedikit contoh bagaimana kita membedakan ancaman atau hazard tadi sama risiko bencana.
0: Risiko bencana, oke. Ternyata seperti itu teman Pro 2, luar biasa penjelasan dari Kakak Yuven ya. Dan kalau kita berbicara tentang anak muda nih Kakak Yuven, mengapa anak muda malah menjadi kelompok yang justru penting nih untuk dilibatkan dalam upaya pengurangan risiko bencana?
1: Oke, baik. Anak muda ini sebetulnya di satu sisi cukup penting dan bisa terlibat dalam urusan, tetapi di sisi lain itu juga rentan, terutama soal kalau di fenomena yang terjadi saat ini soal climate anxiety, kecemasan iklim itu tertinggi itu ada di Gen Z dan generasi milenial. Kecemasan karena apa? Kalau kita lihat situasi cuaca ekstrim atau krisis iklim, kalau kita lihat ya, itu semakin bermacam-macam, beragam, bahkan tidak menentu gitu, yang seharusnya itu tidak terlalu angin kencang, kemudian dalam situasi tertentu dia gelombang tinggi, cuaca hujan tinggi, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, gempa bumi segala macam itu kemudian melahirkan kecemasan. Kalau di luar negeri sana itu di anak muda sendiri, mereka menyiapkan salah satu konsultasi psikologi khususnya teman-teman yang terdampak ini. Nah, saya pikir ini penting. Anak muda kemudian dia harus belajar gitu, dia harus memahami yang tadi dalam konteks bencana. Anak muda itu cukup potensial, kemudian dia harus terlibat dalam urusan mitigasi bencana sama urusan penanganan bencananya seperti apa. Kenapa? Kemudian yang tadi kita diskusikan di awal, kita perlu belajar, kita perlu memetakan situasi kita di NTT itu ancamannya seperti apa. Lalu kemudian anak muda bisa terlibat dalam urusan itu tadi, perperan gitu. Kalau riset terakhir di salah satu universitas di luar negeri itu Northwestern University, mereka coba mengumpulkan 100 orang anak muda dan mereka temukan bahwa aksi-aksi iklim atau aksi-aksi dalam berkaitan dengan lingkungan itu anak muda ada, mereka melakukan aksi dalam dua kelompok atau dalam dua cara gitu. Ada yang kemudian melakukan 70% mereka beraktivitas dalam urusan konservasi, misalnya menanam mangrove, pilih sampah, pilah, dan pengelolaan sampah segala macam. Dan 30% sisanya mereka terlibat dalam urusan advokasi. Advokasi ini apa? Mereka sadar bahwa ternyata urusan pemulihan lingkungan atau urusan terkait dengan respon terkait dengan bencana tadi, peningkatan kapasitas dan lain sebagainya, itu harus sebetulnya itu bisa ada persoalan struktural, ada persoalan kebijakan yang harus diintervensi. Misalnya kita di NTT saat ini, kami di Walhi misalnya, kami mendorong kebijakan atau penataan ruang atau pengelolaan anggaran APBD segala, itu harus punya perspektif bencana. Itu yang belum, masih minim, dan itu penting untuk pemerintah daerah itu secara advokasi kebijakan dia harus punya perspektif bencana itu. Sehingga dalam pembangunan, pemetaan ruang atau kebijakan apapun, dia selalu mencerminkan, oh ini satu poin gitu. Nah, anak muda punya peran yang penting di situ, teman-teman. Mereka terlibat dalam urusan konservasi misalnya, edukasi juga termasuk gitu. Sekaligus yang tadi, bagaimana cara kita mengubah yang tadinya adalah kerentanan menjadi kapasitas, itu peran anak muda cukup tinggi. Kalau kita contoh misalnya di Kupang atau di Flores atau di Sumba, darat nanti. Itu banyak anak muda yang terlibat di urusan peningkatan kapasitas itu. Daerah pesisir misalnya yang rentan banjirop karena mangrovenya rusak, cabuk hijau itu dia minim, anak muda masuk di situ. Kita harus masuk penanaman mangrove, itu bagian dari mitigasi bencana juga gitu. Mm-hmm. Untuk menghindari banjirop tadi, termasuk dengan advokasi tadi, misalnya banyak orang muda di kampus-kampus misalnya seperti di ND atau di apa di daerah yang lain, itu juga terlibat dalam urusan advokasi kebijakan.
0: Oke.
1: Dalam urusan pencegahan kerusakan lingkungan di NTT, kemudian berkontribusi pada risiko bencana yang naik tadi.
0: Wih, keren. Wow, luar biasa sekali ya teman Pro 2. Ternyata kenapa anak muda itu sangat penting dan harus dilibatkan? Ternyata memang dampaknya itu kalau anak muda bergerak itu pasti sangat luar biasa nanti jadinya. Apa namanya, satu hal yang bisa memitigasi bencana, kurang lebih begitu ya Kak Yuven ya. Apalagi di bidang, ada di bidang advokasinya, di bidang konservasinya. Dan kalau berbicara tentang anak muda yang tanggap bencana nih Kak Yuven, kemampuan atau sikap apa saja nih yang sebaiknya dimiliki oleh mereka, generasi-generasi muda?
1: Sebetulnya memang di level anak muda saat ini memang sudah di awal itu memang sudah penting untuk kemudian dia mengenali dalam konteks bencana.
0: Gitu. Okay.
1: Nah, tanggap bencana atau kepedulian anak muda untuk respon terhadap bencana, itu dia bisa lahir ketika dia paham betul soal kerentanan wilayahnya, dia paham betul soal kapasitas daerahnya, dia paham betul soal risiko bencana apa yang terjadi kalau misalnya kita itu tidak bergerak gitu.
0: Okay.
1: Nah itu paling penting gitu. Dan dengan sendirinya aktivitas atau tanggap bencana tadi itu bisa dilakukan dengan baik ketika dia mengenali situasi daerahnya cukup baik misalnya gitu. Nah, contoh misalnya di kampung sebetulnya anak muda di kampung-kampung itu bisa belajar dari beberapa pola adaptasi lokal gitu. Atau misalnya kearifan lokal masyarakat yang kemudian dalam sistem respon misalnya contoh bencana kekeringan tadi atau yang kemudian ada dampaknya kelangkaan pangan gitu. Itu sebetulnya ada pola adaptasi di masyarakat adat atau di lokal-lokal soal bagaimana mengawetkan makanan. Itu juga salah satu bagian dari pola adaptasi.
0: Wow.
1: Oke, kalau misalnya ini daerah dia akan apa ya, karena daerah kita akan berhadapan dengan musim atau kekeringan, maka kita harus punya mekanisme penyimpanan pangan dan jangka panjang, dan itu ilmu-ilmu itu juga ada di masyarakat dan anak muda bisa terlibat situ bagaimana memetakan kemudian menjadi salah satu bahan pelajaran. Termasuk yang hal-hal yang lain. Misalnya di daerah-daerah yang rawan banjir atau rawan longsor, anak muda bisa terlibat dalam urusan penanaman pohon, tapi kemudian mereka bisa menggali lebih jauh. Jangan sampai contoh misalnya jenis pohon apa yang cocok untuk daerah saya di ND misalnya. Oh, ini daerah yang rawan longsor, ini sebetulnya saya bisa tanam apa nih, pohon apa yang kemudian dia bisa mengurangi dampak risiko longsor, tapi sekaligus dia tidak rakus air, dia tidak berdampak pada kehilangan mata air sekitar.
0: Wow.
1: Dan ruang-ruang itu perlu di anak muda untuk kemudian mereka harus membangun kesadaran kritis dari awal. Sebelum kemudian melakukan tanggap bencana gitu, mereka harus paham betul kapasitas apa yang sebetulnya kita bisa kita punya atau bisa kita naikkan. Kemudian kerentanan angka berangkat dari dua hal itu, aksi-aksi tanggap bencana itu bisa lahir. Karena ibaratnya kerentanan dan kapasitas ini kan semacam dua sisi mata uang atau telapak tangan gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita sih daerah kita rentan di wilayah yang tidak punya mangrove misalnya, ya cara mengubah itu jadi kapasitas ya harus tanam mangrove gitu. Kalau daerah kita minim bagaimana merespon angin kencang atau minim membaca cuaca, kita harus punya pengetahuan itu, dibalikkan seperti ini. Dan itu harus dibangun di anak muda pengetahuannya, termasuk dengan rencana aksi seperti apa itu. Saya yakin anak muda pasti punya kapasitas untuk itu.
0: Wow, luar biasa sekali ya teman Pro 2, penjelasan dari Kak Yuven yang benar-benar sangat detail dan semoga bisa membuka pikiran kita semua anak-anak muda untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan, apalagi bencana-bencana ya. Kitalah anak muda nih bisa ya sedikitnya mengurangi bencana itu tadi teman Pro 2. Kita masih terus ngobrol dengan Kak Yuven teman Pro 2, tapi kita jeda dulu ya. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap stay tune terus di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
2: jurusan yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Ayah dan Kakak Yuven nih di obras-obras waspada mengenai tanggap bencana. Dan kita lanjut nih ngobrol-ngobrol santainya. Halo Kakak Yuven.
1: Halo.
0: Oke. Kakak Yuven, bagaimana nih peran sekolah, kampus dan komunitas dalam membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda?
1: Oke, baik. Kalau peran sekolah saya pikir itu juga cukup strategis. Saya pikir sesuai dengan apa aktivitas di sekolah, di kampus ataupun di organisasi. Halo, suara saya kedengaran?
0: Iya, terdengar Kakak.
1: Oh, ya. Saya lanjut. Itu sangat penting, terutama soal bagaimana membekali masyarakat dengan ilmu-ilmu dasar terkait dengan bencana, kemudian jadi penyebar informasi atau edukasi yang benar buat masyarakat. Saya pikir itu juga cukup penting gitu. Bagaimana yang tadi saya bilang, anak muda lewat sekolah, lewat kampus ataupun lewat organisasi-organisasi apapun, mereka bisa jadi ruang bisa menyebarkan informasi atau pengetahuan terkait dengan bencana yang tadi saya bilang, termasuk di level actionnya dalam merespon bencana itu, anak muda juga bisa melakukan banyak hal sebetulnya. Tidak hanya pada saat mitigasi atau misal pada saat bencana, tapi setelah itu banyak hal yang bisa dilakukan, dan itu sudah banyak dicontohkan di beberapa lokasi bencana. Kalau kami melihat itu peran anak muda dengan organisasinya, itu mereka sampai pada tahap bagaimana termasuk mengurus trauma healing pasca bencana anak-anak dan lain sebagainya. Itu anak muda punya kemampuan yang cukup banyak, dan mereka punya akses informasi, apalagi dimudahkan dengan teknologi hari ini, dengan akses teknologi yang sudah lebih bagus itu. Tapi kemudian mereka bisa terlibat banyak. Poin paling penting di awal tadi adalah bergerak. Saya pikir yang paling penting adalah mereka harus menyadari dulu soal pengetahuan bencananya. Mereka harus terlebih dahulu membangun kesadaran itu di pola hidup mereka gitu. Artinya sebelum kita menolong orang lain, kita harus menolong diri sendiri gitu. Okay. Artinya kita bisa mempraktikkan dari rumah tangga masing-masing, dari rumah sendiri. Ini hal-hal yang kemudian bisa mengurangi risiko bencana, banjir, mengatur sampah, segala macam, dan kemudian itu bisa kita lakukan ke orang lain. Kalau prinsip bencana sih, bagaimana semacam kita terlebih dahulu menolong diri kita sendiri, baru kita bisa menolong keluarga, bisa menolong orang lain gitu. Okay. Itu prinsipnya.
0: Ternyata begitu, teman Pro 2. Jadi dari diri kita terlebih dahulu ya, Kakak, kurang lebih begitu ya Kak Yuven?
1: Iya.
0: Dari diri kita terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Lalu apakah Walhi di NTT ini memiliki program atau kegiatan yang membuka ruang bagi anak muda untuk belajar, terlibat atau berkolaborasi dalam isu lingkungan dan kebencanaan, Kakak?
1: Iya, punya. Kalau Walhi NTT sudah hampir 10 tahun terakhir itu memang kita punya pendidikan anak muda sendiri. Namanya Sahabat Alam. Sahabat Alam NTT, Salam NTT namanya. Nah, ini komunitas anak muda yang mayoritas ada anak muda yang masih kuliah gitu, tapi ada juga yang ini yang masih di SMA. Mereka tertarik untuk belajar soal lingkungan. Kita buka ruang gitu. Itu fokus untuk mereka, lebih fokus ke urusan yang tadi, konservasi misalnya penanaman mangrove, penanaman pohon di lokasi-lokasi bencana gitu, di lokasi-lokasi rawan bencana gitu, termasuk juga mereka menyebarkan edukasi lewat konten lewat medsos. Mereka mengedukasi lewat konten kreator, jadi konten-konten edukasi itu mereka juga aktif di urusan itu. Gitu.
0: Ternyata ada komunitasnya lagi ya Kakak Yuven. Mungkin nanti akan kita hubungi di cerita langsung bersama komunitas. Kita akan panggil teman Prodo untuk cerita-cerita bersama.
1: Bisa
0: ya Kakak ya?
1: Okay. Bisa sekali.
0: Okay. Kakak Yuven, karena kita dibatasi waktu nih, mungkin terakhir dari Kakak Yuven, adakah pesan untuk anak-anak muda di NTT agar semakin siap, peduli dan berani bergerak nih menjadi bagian dari masyarakat yang tangguh menghadapi bencana?
1: Saya pikir singkat saja, satu, keadilan antar generasi itu penting. Saya pikir teman-teman kita harus punya bayangan hari ini, bayangan buat masa depan kita. Satu pertanyaan penting adalah kalau hari ini kita sudah resah atau sudah cemas dengan situasi iklim atau bencana tadi, kita harus punya bayangan anak cucu kita ke depan itu akan hidup dengan bumi yang seperti apa gitu.
0: Setuju.
1: Akan bumi hidup dengan alam yang seperti apa, kita harus punya bayangan sampai di level itu.
0: Wow.
1: Baik, terima kasih.
0: Wow, luar biasa sekali nih dari Kakak Yuven teman Pro 2. Ini sedikit menyadarkan kita juga ya tentang bagaimana kita harus bisa menjaga lingkungan untuk anak cucu kita ke depan nanti ya teman Pro 2. Keren banget. Kakak Yuven, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu.
1: Terima kasih.
0: Untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di Obras edisi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa ngobrol lagi ya di topik yang berbeda. Tapi tentang lingkungan yeah. juga pastinya. Oke, Kakak Yuven. Yeah. Kita harus pamitan nih untuk teman Pro 2 karena kita sudah di penghujung segmen. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah stay tune dari tadi pagi sampai sekarang ini bersama kita di Obras. Sampai bertemu di Obras edisi berikutnya. Saya Aya dan juga Kak Yuven, kita pamit undur diri dulu. See you, bye-bye teman Pro 2.

Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, Teman Pro 2, Bapak Amatus Peta menyoroti mutu jadi penentu minat bagi masyarakat. Dilansir dari KBRN ND, pemerhati pendidikan Kabupaten ND Amatus Peta menilai mutu layanan pendidikan menjadi faktor utama yang menentukan minat masyarakat dalam memilih sekolah.

dengan peran besar bagi bangsa. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan kota Ende memiliki peran yang cukup strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia meski berukuran kecil. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Uskup Agung Tokyo Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi SVD bersama Uskup Niigata Jepang Monsinyur Paulus Narui Daisuke SVD dan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di SMA Swasta Katolik Syura di Kara Ende. Informasi terakhir, DPRD Ende menyoroti dugaan prostitusi yang melibatkan anak perempuan. Dugaan praktik prostitusi di sebuah rumah kos milik seseorang aparatur sipil negara di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Ratu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menuai perhatian dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende, Megi Sigasare. Ia menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas kasus yang melibatkan 5 perempuan sebagai korban, termasuk seorang anak di bawah umur. Kian Info Pro 2.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: dan terbaik kamu. Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist.
1: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
2: Teman terbaik kamu.

kesempatan siang hari ini ya di Wednesday. Kita sudah tanggal 22 Juli, teman Pro 2, tidak terasa ya. Jadi kita tersisa berapa hari lagi ya? 9 hari lagi menuju ke bulan Agustus. Oh my God. Waktunya ini sangat berjalan begitu cepat ya, teman Pro 2. Semoga kamu tetap semangat ya. Dan pastinya akan ditemani sama lagu-lagu hits pilihan terbaik di Pro 2 Hitlist ya. Siang ini waktunya kamu buat santai sejenak dari rutinitas kamu. Dan buat kamu yang saat ini lagi di kantor, di kampus, di sekolah, atau mungkin ada yang lagi di perjalanan, kemudian sambil mendengarkan Pro 2 FM ND di kesempatan siang hari ini, jangan lupa

perluangkan waktu untuk kamu bisa break time, ya istirahat. Kemudian kamu juga bisa makan siang, lunch, itu paling penting teman pro 2. Dan kamu bisa recharge energi kamu kembali supaya aktivitas kamu selanjutnya lebih maksimal kembali. Dan di pro 2 hitlist yang hari ini teman pro 2, kami sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan terbaik. Jauh dari Bernadia, ada Ikro dari Raim Laude, Seribu Kali dari Gia Indrawari, ada Terbelah Jadi Dua, ya Terbelah Jadi Dua, jadi apa dong? Ada Gloria Jessica ya, featuring Ade Govinda. Ini keren, ini lagu-lagu terbaru teman pro 2. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, 2001 Kali, Adrian Khalif. Ada singlenya Tulus, Teh Hijau, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir. Sarapan di Hari Minggu dari Nuh ya. Astaga Bercanda dari Akbar Calai featuring Mingse teman pro 2. Kemudian kami juga menyiapkan single-single internasional teman-teman ya. Ada Kelani, Fold It, Drop It dari Olivia Rodrigo, Man I Need dari Olivia Dean. Kemudian ada singlenya Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Ada Sina Spyro dari On This Hill. Ada I Just Might dari Bruno Mars. Ada Morning Dew ya dari Beyonce. Ada singlenya Medusa featuring Khalid, Weekend. Kemudian Playboy dari LA Duhe teman pro 2. Itu dia lagu-lagu terbaik yang kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa teman pro 2, kamu tuh bisa merequestnya di nomor WhatsApp kami ya teman-teman. Saya cek dulu nomor WhatsApp-nya. Saya kurang hafal ya teman pro 2. Di 082-147-650-422. 082-147-650-422. Baiklah ya. Spesial untuk Tiara di Jalan Wirajaya. Semoga siang hari ini kamu baik-baik saja ya, karena kamu jarang bergabung ya. Kemudian ada Kayani juga di seputaran Jalan Eltari. Saya spesialkan lagu ini ya, Teh Hijau buat Kayani dan juga Dede bayinya. Ini dia.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Man Pro 2 back again di request time ya. Ada Pro 2 hitlist yang hari ini, dan tentunya selama 2 jam ke depan teman-teman, saatnya kamu bisa menentukan lagu-lagu apa yang bakal mengudara ya. Buat kamu yang mau request lagu, kirim salam, atau kamu juga mau berbagi cerita singkat ya tentang aktivitas kamu di siang hari ini, langsung saja kirim di WhatsApp kami Teman Pro 2, dan lagu-lagu pilihan kamu tentunya akan kami putarkan ya untuk kalian semua yang bakal request di kesempatan siang hari ini. Untuk Oma Ceril di Boanawa, selamat siang Oma Ceril, semoga selalu sehat ya, amin. Lancar-lancar juga rezekinya. Kemudian ada Bang Irul di Mongawani, selamat siang. Saya juga mau titip salam ya buat Teman Pro 2 yang selalu bergabung ya. Saya mau sapa dulu ada Putramus di Kilo Tengah, kemudian ada Sevi Kebu ya, semoga sedang pantau di 92,2 MHz. Ada Bung Yeri, selamat siang Bung Yeri. Kemudian juga ada yang biasanya tuh dia selalu setia ya bersama saya di studio, tapi karena dia sudah selesai masa magangnya, so dia sudah kembali nih ke Jakarta ya. Salam sayang buat Mita yang saat ini lagi perjalanan dari ND ke Maumere, semoga lancar jaya sampai di Jakarta ya. Thank you nih untuk kebersamaan kita ya, kurang lebih 3 bulan di Pro 2 FM ND. Juga saya spesialkan untuk Teman Pro 2 yang selalu OKOC dan bergabung ya di 92,2 MHz. Saya sapa terlebih dahulu ada Cynthia di Potu, kemudian ada Kakak Aris yang di Semarang ya, semoga sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. Kasih di Soge yang ada di Flores Timur, selamat siang, siang baik. Kemudian juga untuk Vivian ya di seputaran Jalan Udayana. Kiran di Wirajaya. Jadi selain Tiara di sana juga ada Kiran nih, biasa gabung ya. Kemudian juga untuk Teman Pro 2 yang ada di seputaran jalan ini ya, di Woloare biasanya bergabung juga nih yang anak-anak Woloare, silakan kalau sedang stay tune langsung saja bergabung ya. Untuk Teman Pro 2 juga di seputaran Jalan Durian di Gang Kelor ya. Di sana juga nih ada Teman Pro 2 yang biasa gabung. Semoga sedang mendengarkan Pro 2 FM ND siang hari ini. Salam semangat selalu dari kami ya di studio Pro 2 FM ND. Dan saya spesialkan juga untuk teman-teman yang ada di Maunori. Di sana ada Ani ya, ada Ani, kemudian ada teman-teman yang di Bajawa, Kakak Eta Bue, terus ada Kakak Ferni di Dagalea, ada Mario ya di Riti. Riti itu di seputaran Maoponggo dan sekitarnya. Kemudian juga di sana tuh ada Bang siapa ya di WD3, saya lupa namanya, semoga sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. Kemudian di Pusambi, kita bergeser kembali dari Bajawa ke Pusambi, tuh ada Tari di Pusambi, terus ada Mama Isberry B di Pusambi. Semoga siang hari ini baik-baik saja ya, sehat selalu. Terus di Roworeke ada Bang Anton ya, sedang mendengarkan Pro 2 FM ND, selamat siang. And then juga saya mau menyapa, saya kembali lagi lah dari Roworeke ke Maukeli, itu ada Kakak Eton ya. Saya lupa tadi, harusnya sudah menyapa dia ya. Kakak Eton, selamat siang, salam sehat selalu ya. Untuk semua Teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 FM ND, semoga hari-hari kamu semakin indah ya, apalagi ditemani sama musik-musik asik di Pro 2 FM ND. Buat kamu semua-semuanya, salam semangat selalu. Baiklah, kami hadirkan kembali lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di siang hari ini.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah, makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

bergabung ya. Request lagu kalian di kesempatan siang hari ini masih akan terus saya bacakan teman-teman semuanya. Baiklah, kamu juga selain bisa request lagu favorit kamu, kamu juga bisa kirim salam ya buat keluarga kamu, sahabat kamu, pasangan kamu juga boleh, atau rekan kerja kamu ya. Maybe kamu juga mau berbagi cerita singkat tentang aktivitas kamu di siang hari ini, boleh juga teman Pro 2. Caranya gampang saja, kamu bisa kirim pesan melalui WA kami teman Pro 2, dan pastinya siang ini akan menemani waktu istirahat kamu dengan musik-musik yang fresh, kemudian juga musiknya seru teman Pro 2, dan tentunya akan bikin kamu semangat kembali untuk melanjutkan aktivitas.

0: Oke, halo, selamat siang Bung Yeri.
1: Selamat siang, Titin kah?
0: Iya, ini dengan Titin, Bung Yeri. Kabar merembah siang hari ini.
1: Kabar baik sih saya ini apa? Belum terlalu sembuh juga pilek batuk. Oh. Di sini dingin.
0: Iya, betul. Sama, kami di sini juga ketas sekali dingin kalau malam-malam.
1: Tapi saya tahu lah kalau di ND kan dingin, memang dingin sih, tapi memang Titin lah pernah rasa nih dinginnya Lepkes itu tuh, aduh.
0: Aku rasa sama Lepkes. Lepkes itu memang
1: Iya, makanya.
0: Kalau ketanya Lepkes tuh bikin gegana, gelisah galau merana. Baiklah Bung Yeri, siang ini mau dengar lagu apa? Lagunya memang kami sudah siapkan. Atau Bung Yeri ada pilihan lagu lain?
1: Titin coba gaya lagu ini mancanegara yang berjudul Hello.
0: Hello dari Edel kok.
1: Pokoknya sembarang saja yang penting hello.
0: Hello, apa kabar? Baiklah.
1: Kabar baik.
0: Aku cari dulu lagunya. Silakan kirim.
1: Sebenarnya saya mau gabung dari tadi, pengaruh saya masih ini apa dengar ini yang di Pro 1 dengan Bang Rian tadi.
0: Iya, nak. Aku sudah menunggumu dari tadi. Gabung, nak, aku galau. Silakan, kirim salam dulu.
1: Oke. Salamnya pertama buat Nona Titin bersama operator yang lagi bertugas di siang hari ini.
0: Kami siang hari ini rame, ada anak-anak magang dari STM, SMA Negeri 2.
1: Ada acara 2 apa ya?
0: Dengan SMK Negeri 1. Mereka
1: ada ini, acara apa?
0: Mereka ini apa namanya? Magang di sini di RRI.
1: Oh iya, titip salam juga buat mereka ya, semoga sukses.
0: Amin.
1: Salam yang lainnya, Oma Ceril sudah gabung?
0: Belum gabung, nah Oma Ceril.
1: Oke, Oma Ceril, selamat siang. Kalau ada waktu bisa gabung ya. Saya juga barusan gabung nih. Lalu salam yang lainnya, ada Sipri di bawah, Bunda Ima di Maumere. Ada, singkatnya saja ya, semua pendengar setia Pro 2 RRI Anda yang lagi pantau siang ini. Dengan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu. Di siang hari ini semoga kita semua dapat terhibur. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi menikmati santap siang atau sedang menikmati untuk santap siang bersama keluarga, saya ucapkan selamat ya, selamat menikmati santap siangmu sambil mendengarkan lagu-lagu Pro 2 di siang hari ini. Lagunya sudah terposisikan ya, Titin?
0: Sudah, lagunya Edel, judulnya Hello.
1: Iya, yang itu.
0: Dia pelagu.
1: Oke lah.
0: Iya, nanti saya hadir.
1: Iya, makanya ya. Saya itu, saya kalau buka lagu ini tuh sampai ulang terus sampai saya bosan berusaha ganti lagu. Oh. makanya tapi, ini apa namanya
0: tapi
1: itu?
0: Ini lagu judul lagunya kan Hello ya judulnya. Kalau artinya tuh sedang menunggu. Bang Yeri tuh sedang menunggu siapa sebenarnya?
1: Tidak.
0: Apakah menunggu pujaan hati? Baik, Su. Cukup
1: Bu
0: yang tahu ya. Oke.
1: Okay. Iya, makasih. Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Terima kasih untuk pemilik Lepem Busu Kelly Soke yang sudah bergabung siang hari ini, luar biasa. Saya bacakan dulu, ada Tiara di Jalan Wirajaya. Thank you Tiara, akhirnya bergabung juga ya. Siang kakak jauh mau request lagunya Rhyme Laude, Dunia Yang Nanti. Oke, baiklah. Salam untuk kakak yang lagi bertugas, jauh tidak tahu namanya. Nama jauh Titin ya. Dan salam saja untuk semua-semuanya. Salam spesial untuk Ina yang lagi cuci piring. Katanya semangat ya Ina. Siap, baiklah. Akan saya hadirkan lagunya ya. Kemudian juga ini orang ketiga. Selamat pagi, selamat siang ya, ini sudah siang. Boleh request lagunya Tulus, Jatuh Suka. Terima kasih Kak Eton, ini lagunya Tulus tadi kami sudah hadirkan ya, singlenya Teh Hijau. Jadi Eton bisa request lagu yang lain kalau bisa ya. Saya nantikan kembali Eton, kalau begitu kita hadirkan terlebih dahulu lagunya Bung Yeri, singlenya Edel, teman Bro 2, Hello. Terus nanti juga akan saya... Oke, baiklah. Ternyata Oma Cyril mau bergabung. Saya sambut Oma Cyril. Halo Oma, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang Nana Titin.
0: Oma, tadi terlalu dekat dengan radio, Oma.
2: Iya, saya lari kasih mati, kasih kecil.
0: Oma, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Iya, bagaimana oke. Kabar sebaliknya?
0: Oma ini selalu berenergik ya setiap hari. Obatnya apa, Oma?
2: Iya.
0: Obatnya apa, Oma? Selalu berenergik.
2: Nih? Obatnya ya kita selalu ceria.
0: Selalu ceria, baiklah. Lagu apa siang ini?
2: Lagu yang disiapkan itu tuh lagu apa yang Indonesia punya?
0: Indonesia punya nih Oma. Aduh sudah habis Oma lagu Indonesianya. Ini sisa lagu-lagu mancanegara Oma Seril. Atau bisa kalau Oma mau bisa ikutan dengan Tiara di Jalan Wirajaya. Tadi dia request lagu judulnya Dunia Yang Nanti dari Raim Laude.
2: Oh begitu.
0: Atau Oma mau dengar lagu yang lain? Nanti saya hadirkan Om.
2: Kalau boleh yang dari Samson.
0: Samson, oke, lagunya
2: Kenangan Oma. Kenangan Terindah.
0: Oma sedang mengenang siapa Oma?
2: Mengenang masa lalu.
0: Masa lalu bersama Opa Cheryl. Baiklah, silakan salamnya.
2: Yang pertama untuk Nona Titin yang lagi bertugas bersama teman-teman yang anak magang. Selamat.
0: Sih? Ada siapa-siapa namanya silakan disebutkan. Ada April terus, ada Revan, ada Charlie, satunya ada saya lupa lagi namanya tadi yang membantu saya, ada Kiano ya, itu Oma.
2: Oh ya ada 4 orang.
0: Ada 4.
2: Iya, salam kenal semuanya.
0: Oke, Oma
2: Cherry. Dan juga kopi balik untuk ke Yeri yang baru lewat. Yeri, Oma tuh selalu hadir. Kalau Yeri tuh sekali-sekali, Oma hadir selalu setiap hari. Dan juga untuk putramu, untuk Iron di Kalimati. Irondin Bungawani, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan juga untuk sales saya yang ada di depan saya dari Telkomsel yang lagi saya lagi order pulsa, selamat siang, selamat datang di konter saya, Mas Adi. Dan juga untuk semua pendengar setiap Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini, siang hari ini ya. Ucapannya selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Iya. Terima kasih Nona Titin, selamat siang.
0: Terima kasih Oma Seril sudah bergabung di siang hari ini rame ya. Ini teman Pro 2. Oke, kita langsung saja hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah di request sama teman Pro 2 dari Bung Yeri. Saya hadirkan terlebih dahulu singlenya Edel, ini dia.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

berkendara tetap ya utamakan keselamatan guys, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa juga buat kamu yang pakai mobil, pakailah sabuk pengaman ya. Terus yang berkendara pakai roda 2, pakai helm teman Pro 2. Dan kalau kamu sedang mengirim pesan ke Pro 2 ya, pastikan kendaraan kamu berhenti dulu nih di tempat yang aman ya. Musik boleh menemani perjalanan kamu, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama teman Pro 2.

Setelah ini akan terus saya hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu semua, teman Bro 2. Lagu Satu Jayapura. Oke, nanti saya carikan lagunya ya. Kemudian ini juga dari Zulia yang ada di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan juga ada Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum ya. Stay tune-nya via RRI Digital, Kak. Oke, thank you so much buat Zulia. Siap, nanti saya hadirkan lagunya Angie Carvalho ya, yang judulnya Remuk buat kamu nih, yang hatinya remuk redam ya. Silakan teman Pro 2 masih bisa merequest lagu-lagu sampai di jam 12 siang, setengah jam lagi. Dan spesial untuk santai siang hari ini, teman Pro 2 akan ada narasumber yang ke studio, namanya Kak Willy, teman Pro 2 ya, pemilik The Mopis Place. Nanti juga akan bercerita seperti apa ya teman Pro 2, beliau tuh punya usaha, kemudian tentunya ini akan menginspirasi kaula muda juga yang pengen nih ya membuka usaha tapi kayak masih bingung-bingung nih caranya bagaimana. Nanti akan dibagikan tipsnya sama Kak Willy ya. Yang penting teman Pro 2 harus stay tune terus di Pro 2. Saya carikan dulu lagunya teman Pro 2 ya tadi. Lagunya Angie. Oke. Kita cek dulu lagunya Angie Carvalho teman Pro 2. Dia punya lagu-lagu terbaru sepertinya. Semoga ya. Kalau bukan remuk nanti saya hadirkan yang lain. Oh ya, ternyata ada di playlistnya kami teman Pro 2. Terus tadi satu lagi judulnya Satu Jayapura. Adakah? Kalau tidak ada nanti saya hadirkan yang lain ya. Satu Jayapura. Ternyata tak ada. Sabar, saya cek kembali. Untuk teman Pro 2, lagu-lagu yang tersedia masih ada ya. Jadi kalau kamu mau request lagu-lagu yang ada di playlistnya kami juga boleh. Tapi kalau siang hari ini ada lagu yang pengen sekali kamu dengar, teman Pro 2, kalau misalnya mau bergabung juga boleh ya. Oke, Satu Jayapura ini beatnya terlalu semangat ya Kak Eton. Tapi tidak apa-apalah, saya hadirkan untuk Kak Eton. Harusnya lagunya yang middle-middle, yang low-low di siang hari ini. Kita hadirkan dulu lagunya Angie. Setelah itu baru kita putarkan lagunya Jubi Rap ya, singlenya Satu Jayapura. Ini dia teman Pro 2.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Yeay teman Pradua, kembali lagi kita di 92,2 FM. Kali ini kamu ditemani sama RJ Putri di sini yang bakal take over Muda Kreatif teman Pradua. Seperti biasa Muda Kreatif hadir temani kamu setiap harinya dari pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan di siang hari ini ada yang spesial-spesial nih teman Pradua. Kita bakal ngobrol bareng kakak yang keren sekali. Beliau ini adalah owner dari Mopis Place. Kalian pasti tahu kan Mopis Place ini ada di mana? Iya, benar teman Pradua, lagi ada atau di Moni ya lokasinya. Mungkin buat anak-anak muda yang sering pergi ke Moni gitu, sudah tahu nih ya Mopis Place itu letaknya tuh dari mana nih? Kalau dari Kota Ende. Kita bakal ngobrol langsung bersama Kakak Willy Kola sesaat lagi ya teman Pradua, karena beliau lagi dalam perjalanan dan kita bakalan memulai wawancara kita, obrolan seru kita tepat di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi Putri minta don't go anywhere teman Pradua. Stay tune terus dan tentunya kamu harus enjoy terus di 92,2 FM Pradua RRND, teman terbaik kamu.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Oke, teman Pradua, kita akan memulai Muda Kreatif kita sesaat lagi. Jadi saya minta kamu stay by terus di 92,2 FM. Dan kita juga live di YouTube serta Facebook RRI MB. Teman Pradua bisa tinggalkan komentar positif di live chat kami nanti. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami RRI MB. Enjoy terus di sini, karena Puter terus hadirkan playlist-playlist untuk mimpi.

kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit?

0: cacat, bahkan meninggal. Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Kulon Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata, agar semakin semangat, jadi mandiri, dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Kita kembali lagi di 92,2 FM. Seperti yang Putri sudah spill di awal, bahwa nanti kita bakal ngobrol di Muda Kreatif bersama owner dari Mopis Place, teman Pro 2. Ada Kakak Willy yang sudah jauh-jauh dalam perjalanan sampai ke studio Pro 2, dan mau langsung saya sapa saja. Halo, selamat siang Kakak. Bisa lebih dekat ke mic.
2: Selamat siang.
1: Siang, bagaimana perjalanannya tadi Kak?
2: Tidak, kebetulan saya juga sudah di sini.
1: Oke, okay. Oh Kakak sudah di ND ya. Ya. Bagaimana kabar keluarga?
2: Baik-baik.
1: Puji Tuhan ya. Kita bakal ngobrol teman Pro 2 dengan topik cerita inspiratif di balik Mopis Place, dan kita lagi live di YouTube serta juga Facebook RRI ND. Teman Pro 2 bisa gabung langsung di sana. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang tahu dan dengar inspirasi, kisah inspirasi di siang hari ini teman Pro 2. Langsung saja Kakak, saya mau tahu cerita awal lahirnya Mopis Place ini bagaimana Kak?
2: Sampai buka
1: Mopis Place.
2: Mopis Place ya, itu kebetulan dulu sama kerja di Labuan Bajo.
1: Oke. Okay.
2: Inspirasinya dari sana.
1: Oh, Kakak lihat kerja di salah satu kafe gitu ya, tempat bar di Labuan Bajo. Kakak inspirasi buka di Moni. Ya. Oke, okay. Tahun berapa Kak kira-kira?
2: 2016.
1: Wow, sudah 10 tahun ya, berarti ya perjalanannya pasti tidak mudah Kak, bangun dari awal sampai masih bertahan ya, dengan sekarang gitu. Ya. Awal buka Kakak merasa kesulitan tidak sih?
2: Kesulitan karena pertama kali kan.
1: Oke. Okay.
2: Itu seperti bagaimana kalau tamunya
1: tidak banyak, tidak datang.
2: Jadi mau terima harus jalani dulu karena awalnya kan masih kecil, kecil-kecil saja. Gitu.
1: Okay.
2: Menu juga tidak terlalu banyak.
1: Dan titik baliknya itu kira-kira di tahun berapa tuh Kak? Mopis dikenal banyak nih, dikenal banyak orang nih.
2: Mungkin berjalan sekitar 1 tahun mungkin.
1: 1 tahun belakang dari 2026 ini? Atau tidak. Mungkin 1 tahun dari 2016? Termasuk 2000, cepat nih ya, berarti.
2: 2017 itu sudah mulai rame.
1: Banyak tamu, dikenal banyak tamu, ya. Namanya sangat unik nih Kak, Mopis Place. Kenapa sih pilih nama ini? Terus punya makna mungkin dibalik dari nama Mopis Place ini sendiri Kak?
2: Kalau nama sih itu sebenarnya diambil dari peliharaan.
1: Oke. Okay.
2: Saya punya ada anjing, namanya nama Mopi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi kebetulan dari keluarga saya, dari nenek, tiap kali kalau ada anjing di rumah, mereka selalu kasih nama Mopi, Mopi begitu kan.
1: Oke, walaupun sudah berganti anjingnya, namanya tetap sama nih.
2: Tetap dipanggil Mopi.
1: Oke, oke, oke. Tidak ada arti khusus gitu ya Kak, hanya nama-nama panggilannya saja. Ya. Tapi akhirnya jatuhnya unik gitu. Mudah diingat dan mudah dikenal orang akhirnya dengan nama sebutan Mopis Place ini sendiri nih. Kakak tambah place-nya gitu ya, biar kelihatan kayak tempat yang nyaman, comfy gitu. Dan Kakak, kita mau tahu menu-menu andalan sampai dengan tahun 2026 yang mungkin kalau Kakak lihat paling sering diminati gitu sama pengunjung apa Kak?
2: Di sana kami punya ada burger.
1: Oke. Okay.
2: Burger, terus pizza. Terus ada Mexican wrap, ada pokoknya homemade bread dibuat sendiri.
1: Ya.
2: Terus ada yang kami punya koktail nama Toki-Toki, itu yang sering sekali orang kesana
1: request itu. pesan itu.
2: Okay. Biasanya kalau ada yang di perjalanan mereka pesan isi di botol terus bawa.
1: Woy, berarti rasanya jangan diragukan tuh sampai dalam perjalanan pun mereka minta untuk dibungkus untuk bawa pulang. Oke okay, Kak, kalau presentasi pengunjung lokal dan mungkin pengunjung mancanya lebih besar mana nih?
2: Kalau di sana biasanya orang luar
1: manca yang lebih banyak.
2: Mancanegara ya.
1: Oke.
2: Kalau pas liburan dulu baru lokal banyak sekali.
1: Oke, lokal terima gitu kak dengan menu-menu yang kakak hadirkan?
2: Karena di sana kan ada dua menu, menu ada menu lokal juga dengan ada menu
1: Westernnya, menu luarnya. Dan kalau orang-orang ND atau mungkin juga dari kabupaten-kabupaten sekitar kota ND singgah ke sana, menunya tetap kembali ke menu lokal ya?
2: Tidak juga.
1: Oke, menarik.
2: Ya, ada juga yang coba-coba makanan
1: luar.
2: Western ya.
1: Oke, berarti teman Pro 2 rasa tuh memang tidak dilihat dari lokal atau tidak sih? Penasaran juga mungkin ya. Masyarakat lokal kita mau coba menu-menu dari luar gitu ya. Dari yang kakak sebut tadi yang paling deh, yang paling rating 1.
2: Burger sama pizza.
1: Keren. Saya jadi agak sedikit ngeces ya siang-siang bicara soal makanan nih. Nah, tapi saya juga belum singgah. Saya hanya lihat karena memang terkendala sama waktu jadi buru-buru gitu. Tapi suatu saat pasti saya harus kesana mau coba menu luarnya deh. Mau coba dari nama-namanya tuh menarik nih. Nah, kakak kalau kita bicara dari 2016 sampai 2026 pasti perjalanan sangat tidak mudah kakak. Ada tantangan tidak sih yang kakak temui, bahkan mungkin sampai sekarang tantangan itu tuh masih sering kakak jumpai gitu?
2: Kalau tantangan sih palingan ya ketika tamunya sepi aja.
1: Benar, merasa putar otak modalnya ini seperti apa gitu. Awal mula modalnya ini kakak gimana nih kak, bisa sharing ke teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh lagi pengen bangun usaha kafe-kafe gitu atau tempat makan kayak kakak gitu?
2: Awalnya sih kan kecil, jadi mungkin butuh modalnya tidak begitu banyak kan. Kebetulan di situ juga bekas rumah, jadi dibongkar untuk jadikan kafe itu.
1: Jadi ya, modalnya untuk tempat tidak terlalu dikhawatirkan.
2: Tidak terlalu dikhawatirkan, hanya barang-barang yang kita harus beli ini, beli yang baru-baru.
1: Peralatannya untuk kitchennya sendiri ya, dapurnya gitu ya.
2: Dapurnya
1: kakak
2: yang agak mahal.
1: Benar-benar. Nah, menu luar tadi tuh itu sudah dari awal ada atau baru-baru nih menunya nih kak?
2: Itu sudah dari awal ada. Dari awal ada, karena konsep awalnya kan hanya buat bakery, terus hanya untuk kopi begitu kan di sana kan daerah dingin, jadi buat kopi bakery, kue-kue, roti-roti. Akhirnya sudah tamu mulai datang tanya makan naik, coba-coba dengan makanan lokal, terus diadakan ini tuh makanan-makanan seperti burger.
1: Itu siapa yang racik nih kak menunya itu?
2: Itu istri saya.
1: Jadi pasti akan sangat diterima dengan oleh cita rasa dari orang luar ya kak, karena memang diracik sendiri langsung sama istri kakak gitu. Menarik. Sebelum kita masuk lebih jauh nih kak, kita mau tahu dulu kalau misalnya mengulang waktu gitu, kakak bakal tetap buka Mopis Place ini di Moni atau kakak mau ganti lokasi kak?
2: Kalau mau ganti lokasi juga maksudnya seperti
1: mau nambah gerai gitu?
2: Tapi ya kita harus cari-cari dulu.
1: Kita berharap ada juga di kota ND sendiri biar kalau
2: sebenarnya berharap begitu, hanya belum ada tempat.
1: Jadi kedepannya pasti ada rencana seperti ini ya kak?
2: Ya memang rencana, tapi belum sekarang.
1: Tapi tidak apa-apa, rencana itu pasti akan terrealisasikan karena tidak akan main-main gitu dengan rencana. Kakak pasti pegang teguh ya kalau sudah buat catur planning, fokus juga dengan planning itu ya kak. Bagaimana kakak strategi kakak biar Mopis ini makin dikenal gitu ke khalayak luar? Apakah kakak menggunakan media sosial atau kakak tidak begitu terlalu mementingkan marketingnya atau seperti apa nih kak?
2: Ya biasanya gunakan media sosial. Seperti share di Facebook, Instagram gitu kan. Karena lumayan banyak tamu-tamu luar yang tahu Mopis itu dari
1: media sosial.
2: Dari media sosial ya.
1: Jadi
2: sangat penting sekali media sosial, apalagi di era zaman sekarang ya. Itu sudah butuh sekali.
1: Benar. Dan kak, yang kakak rasakan atau mungkin yang kakak pegang teguh nih dari 2016 sampai 2026, 10 tahun sudah jatuh bangun berbagai tantangan. Kayak tadi kakak juga bilang ada, ya pasti ada hari-hari yang dimana pelanggan tuh tidak ada gitu ya. Tapi nilai atau prinsip apa nih yang selalu kakak pegang dalam menjalankan bisnis ini atau Mopis Place ini?
2: Bersabar saja.
1: Kalau misalnya kita bilang otentik rasanya, itu juga menurut kakak masuk tidak sih? Prinsip dari Mopis Place sendiri, rasanya itu tidak berubah-berubah itu?
2: Tidak berubah.
1: Oke.
2: Okay. Karena kami buat menu itu sesuai dengan seperti takaran bumbu, okay, apa begitu. Jadi tidak
1: konsisten,
2: biar,
1: ya.
2: Konsisten. Jadi biarpun ganti pemasaknya tetap rasanya tetap sama.
1: Oke. Okay. Jadi memang orang makin tahu, makin kenal dan bisa bertahan sampai 10 tahun tuh karena tadi juga tuh konsistenan dari rasa itu sendiri, rasa, ya. Ya. Sekarang sudah punya berapa pegawai gitu Kak di sana?
2: Untuk sekarang sekitar 15.
1: Wih, lumayan nih.
2: Karena sekarang lagi musim ramai tuh.
1: Tapi kalau misalnya tidak ada musim libur gitu, kakak tetap mempekerjakan mereka?
2: Tetap. Tapi per shift begitu.
1: Oke, tetap masuk per shift ya.
2: Mungkin liburnya mungkin 3-4 hari per minggu begitu,
1: okay,
2: kan diganti-ganti kan.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Sesuai dengan tamu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sekarang kayaknya masih full dan masih.
1: Oke, okay, karena mungkin dari luar juga masih liburan panjang ya, musim sampai, kemarau gitu ya.
2: Ya, sampai Oktober.
1: Oke, okay, musim panas ya, mereka mungkinnya lagi datang liburan ke sini.
2: Lagi ramai.
1: Oke, okay, oke, okay, teman Produa, menarik dengan obrolan kita tentang Mopis Place, teman Produa, tapi kita harus break sejenak. Jadi kamu harus standby terus, stay tune terus di 92,2 FM Produa RRI, teman terbaik kamu.
3: Kita punya alasan lebih untuk berbangga, bukan hanya karena kebebasan yang telah kita capai, tetapi juga karena pertumbuhan dan semangat luar biasa dari UMKM lokal kita. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bagian penting dari perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Mengapa UMKM lokal itu istimewa? Yang pertama merupakan daya tarik produk Nusantara. Produk UMKM seringkali memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditemukan di produk dan juga layanan massal. Entah itu kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau fashion lokal, setiap produk memiliki ciri khasnya. Yang kedua, mendukung ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan membeli produk lokal, tentunya kita membantu mereka untuk bertahan dan juga berkembang yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan inovasi masyarakat. Banyak UMKM merupakan hasil dari semangat kewirausahaan dan inovasi. Mereka seringkali memulai bisnis dari ide-ide sederhana dan kreativitas yang tinggi. Dukungan kita terhadap UMKM membantu mereka untuk terus berinovasi dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, mari kita memberikan dukungan nyata kepada UMKM lokal kita. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing melalui dukungan kita terhadap produk atau layanan dan usaha lokal. Semoga kita semua terus bangga dan bersemangat dalam setiap langkah kita untuk mendukung ekonomi lokal.

0: Kembali lagi kita di Muda Kreatif Teman Pro 2, dan kita masih ngobrol bersama Kakak Willy, owner dari Mopis Place Teman Pro 2. Kalau mungkin Teman Pro 2 itu lebih kenalnya Kakak Willy ini dengan bapaknya Leo, ada Leo yang sering kalian lihat di Facebook tuh Teman Pro 2, orang barat muka bule tapi bisa bahasa Leo, itu adalah bapaknya ini. Bapaknya di sini Teman Pro 2. Oke, kita lanjut dengan obrolan kita nih Kak. Tadi kita sudah bilang sudah dengar prinsip yang Kakak pegang dari awal sampai 10 tahun berjalannya Mopis Place ini. Kita mau dengar harapan atau mungkin juga rencana-rencana besar ke depan untuk Mopis Place ini apa Kak? Silakan Kak.
1: Rencana besarnya
0: mungkin lebih membuka Mopis Place lebih besar lagi ke depan, atau mungkin mau tambah gerai yang lebih banyak lagi gitu.
1: Ya, rencananya sih lebih banyak dikenal saja.
0: Oke. Okay.
1: Lebih banyak dikenal, terus karena ada live musik mungkin lebih baik.
0: Suguhannya lebih diperbaiki lagi gitu ya dari Mopis Play sendiri. Oke, okay, hanya itu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Pesan Kakak atau mungkin juga Kakak kasih sedikit motivasi untuk Teman Pro 2 yang dengarkan kita di siang hari ini Kak, yang mau memulai usahanya sendiri gitu, sama seperti jalan yang Kakak ambil. Silakan Kak, pesan untuk Teman Pro 2.
1: Iya. Jangan takut gagal saja, coba-coba.
0: Dicoba terus.
1: Coba terus. Walaupun gagal tapi kita tetap berusaha. Hmm. Nanti pasti ada jalannya itu, di pertengahan jalan itu.
0: Oh benar. Kakak juga tidak menyangka Mopis bisa bertahan sampai ya, 10 ya. Tahun karena sampai dulu, dengan sekarang.
1: Karena awalnya juga kecil tuh, pikir bertahan tidak ini, akhirnya berjalan terus, berusaha ya.
0: Sampai dengan sekarang ini, bahkan ada rencana-rencana besar yang sudah menanti di depan kan Kak?
1: Sudah.
0: Terakhir sebelum menutup kebersamaan kita yang benar-benar ditutup nih, saya mau Kakak menggambarkan perjalanan Mopis Place dengan tiga kata.
1: Oh ya, good mood, good food, good vibe.
0: Benar. Semua ini benar-benar saling bergantung ya. Oke, keren sekali ditutup dengan good mood, good food, good vibes Teman Pro 2. Jadi mungkin tiga kata ajaib tadi tuh bisa kamu pegang juga buat teman-teman Pro 2 yang ingin memulai usahanya, apalagi di bidang kuliner gitu. Harus juga good foodnya itu yang dipertahankan biar vibesnya itu tetap good terus dan pastinya dikenal banyak orang juga. Thank you Kakak Willy sudah main-main ke studio Pro 2. Kita berharap ada gebrakan-gebrakan baru lagi. Mungkin nanti datangnya bersama adik Leo gitu dan kakaknya Leo.
1: Boleh.
0: Iya, seru-seruan di sini gitu. Thank you juga buat teman Pro 2 yang sudah standby dengarkan obrolan seru kita di Muda Kreatif edisi hari ini. Sampai jumpa di Muda Kreatif edisi berikutnya. Putri dan Willy pamit. Bye-bye.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus

Pradua, kita akan sama-sama mendengarkan lagu berjudul Microplastic yang dinyanyikan sama Tropical Forest. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Bidang Kreativitas Media yang memfasilitasi produksi video musik dari Tropical Forest. Tropical Forest sendiri adalah band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk lagu Microplastic. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Polek bersama Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir memantau prosesnya. So ini dia Tropical Forest dengan Microplastic.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan

0: Hey teman Pro 2, apa kabar kamu di siang hari ini yang baru bergabung? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin amin amin. Dan tentunya teman Pro 2, kami akan terus mengudara ya sampai di jam 12 malam nanti. Dan untuk spesial Sunday siang bakal temani kamu sampai di jam 3 sore ini. Dan teman Pro 2, kita mau geser-geser dulu ya. Setelah tadi ada Muda Kreatif, kita sudah mendengarkan obrolan yang sangat menarik ya teman Pro 2. Tadi sudah ada Kakak Willy dari Muni ya, dia tuh pemiliknya Mopis Place teman Pro 2. Dan untuk obrolannya tadi cukup seru ya, bagaimana cerita perjalanannya sampai Mopis Place itu tuh kayak waduh, ini sekarang ini kan keren sekali ya teman Pro 2, apalagi lokasinya tuh bikin nyaman nih kalau kita ke Muni ya, dan makan atau minum pesannya di Mopis Place. Dan semoga menginspirasi teman-teman muda semuanya di siang hari ini. So guys, saatnya informasi olahraga ya di Sport Corner. Akan ada kabar olahraga yang menemani kamu untuk selama 1 jam ini. Informasi-informasi olahraga akan kami hadirkan. So, teman Pro 2 harus stay tune ya di 92,2 MHz, teman terbaik kamu. Sampai selesai acaranya, teman-teman.
1: Sahabat, sesaat lagi kamu akan mendengarkan berbagai kabar olahraga dalam Sport News.

teman Pro 2, kita ke informasi olahraga. Kita ke informasi sepak bola dulu nih teman Pro 2 ya. Setelah Spanyol menang ya, selepas itu mereka kurang lebih 16 tahun ya dari kemenangan pertama mereka. Dan di tahun 2025 ini mereka boleh menunjukkan aksi mereka untuk juara ya. Juara teman Pro 2 di Piala Dunia itu tuh kayak rasanya, wow, inilah puncaknya ya permainan sepak bola di dunia itu adalah di Piala Dunia nih teman Pro 2. Nah, Rodri teman Pro 2 cetak sejarah ya usai membawa Spanyol menjadi juara dunia.

KBRN, teman Pro 2, gelandang Manchester City, Rodri, membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang memenangkan Piala Dunia di kejuaraan Eropa, Liga Champions, Liga Premier, dan juga Ballon d'Or ya. Kepastian ini didapat setelah ia memimpin Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia 2026. Ia juga memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen dan kini ia menyelesaikan prestasi yang luar biasa yang belum pernah dicapai oleh pesepak bola manapun sebelumnya. Dilansir dari laman Manchester

City pada Juli 2019, ia telah memenangkan 4 gelar Liga Inggris, 2 piala FA, dan juga 4 piala Liga Teman Pro 2. Ya, aduh, memanglah Teman Pro 2 kita harus akui ya bahwa Spanyol untuk tahun ini benar-benar luar biasa ya. Karena mereka tuh pemainnya banyak pemain muda Teman Pro 2. Kamu bisa membayangkan ya, dulunya saja yang pernah digendong sama si Messi ya, si Lamine Yamal itu, dia menjadi pemain Spanyol yang juga bertarung di lapangan bersama dengan Messi juga Teman Pro 2. Kamu bisa bayangkan kan bagaimana bahwa usia itu dan juga pengalaman ya tidak menjadikan bahwa kita tidak bisa bersaing dengan yang baru. Tidak, Teman Pro 2, justru nih bibit-bibit baru muncul ya di Piala Dunia 2026 ini. Pokoknya congrats lah buat Spanyol, keren semuanya ya. Dan tidak saja Spanyol, tapi untuk semua negara yang sudah berpartisipasi di Piala Dunia, semuanya pada keren-keren. Apalagi kalau sudah lolos ke kualifikasi Piala Dunia, berarti ya pemain-pemainnya sudah oke-oke semua lah ya Teman Pro 2. So guys, stay tune terus di 92,2 MHz, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan beragam informasi olahraga lainnya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

back again di 92,2 MHz teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, semangat ya menjalani aktivitas hari ini. Di sela-sela informasi olahraga ini, teman-teman Pro 2, saya juga mau menyapa ya buat orang spesial di siang hari ini yang sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. Ada Kakak Uno, owner dari Tenda Gacor. Hai Kakak Uno, apa kabar? Semoga dagangannya makin gacor. Dan apa ya, tendanya selalu penuh orderan. Amin ya. Rezekinya juga mengembang terus. Kembang terus ya. Ya. Mengembang ya. Jangan lupa istirahat juga nih Kak Uno ya, walaupun lagi sibuk ya sama orderannya. Terus kan orang selalu bilang ya, kalau sehat ya berarti kan hati ikut bahagia. Nah, kerjanya juga akan lancar-lancar nih teman Pro 2 ya. Karena pasti kalau kita yang punya usaha kayak Kak Uno ini, bukan capek yang hanya badan ya teman Pro 2, tapi tuh banyak yang harus dipikirkan nih tetek bengeknya. Oke, semoga sehat selalu, usahanya makin laris, pelanggannya datang silih berganti, amin ya. Dan semoga setiap buka tenda bukan cuman cuan nih yang dapat, tapi senyumnya pelanggan juga. Salam hangat ya dari Pro 2 FM ND di Sport Corner edisi hari ini. Teman Pro 2, kita akan terus semangat dan harus tetap gacor ya. Baik, kita langsung saja ke informasi olahraga selanjutnya teman Pro 2.

Informasi olahraga selanjutnya, teman Pro 2 datangnya dari Otosport ya. Ferrari didenda akibat insiden pit stop Hamilton pada GP Belgia tahun 2026 nih teman Pro 2.

Masih dilansir dari KBRN Teman Pro 2, informasi selengkapnya ya, Ferrari dijatuhi denda setelah melakukan pelepasan tidak aman terhadap Lewis Hamilton pada Formula 1 Grand Prix Belgia 2026. Dan insiden itu menyebabkan seseorang tertabrak ya teman-teman Pro 2 oleh mobil Hamilton meski tidak mengalami cedera. Hamilton masuk pit pada lap ke-20 ketika virtual safety car diberlakukan. Dan saat itu pembalap Ferrari juga sedang menjalani hukuman tambahan yakni waktu 5 detik akibat insiden dengan George Russell teman Pro 2. Setelah penalti dijalankan, Ferrari mengganti keempat ban mobil Hamilton. Namun ya, seorang mekanik pembawa alat pengatur sayap depan teman Pro 2 melangkah ke jalur saat mobil dari Hamilton dilepas nih teman-teman. Ya memang lah ya, namanya juga musibah ya, kita semua tidak pernah tahu di lapangan terjadi seperti apa. Dan mekanik tersebut tersenggol ban depan kanan dan terjatuh di area pit teman Pro 2. Hamilton pun langsung menghentikan mobilnya hingga mekanik itu berada dalam posisi yang aman teman Pro 2. Tapi Stewards VIA kemudian menyelidiki insiden tersebut seusai balapan berakhir teman-teman Pro 2, dan Ferrari dijatuhi denda 30.000 euro dengan 10.000 euro diantaranya ditangguhkan selama 12 bulan. Jadi diberi waktu nih teman Pro 2 selama 12 bulan ya. Ya, semoga semuanya bisa berjalan baik kembali ya, Ferrarinya bisa cheer up kembali di lapangan ya teman-teman Pro 2. Dan pastinya semua yang namanya atau berkaitan dengan suatu kompetisi ya teman Pro 2, ada saja kendala yang terjadi atau apapun itu yang terjadi, tapi resikonya harus tetap diterima. Kayak gitu teman Pro 2 ya. Begitupun kamu nih yang menjalani segala aktivitas yang hari ini, apapun resikonya harus tetap terima ya teman Pro 2. Itulah yang namanya proses. Kita kembali ke lagu-lagu. Stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu. Swim.

0: bakal sedih.
1: Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

kembali dengan informasi olahraga terakhir teman Pro 2. Tadi sudah informasi olahraga nasional ya dan juga internasional. Kali ini saya mau kasih informasi untuk kawasan wilayah Flores ya teman Pro 2. Sika siap menjadi tuan rumah Suratin Cup dan Pertiwi Cup Nusa Tenggara Timur 2026. Dilansir dari KBRN Sika, Kabupaten Sika siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Suratin Cup U17 dan juga Pertiwi Cup tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ya. Ini adalah dua kompetisi sepak bola teman Pro 2 dan akan dijadwalkan berlangsung mulai di 25 Juli sampai dengan 20 Agustus 2026 dengan melibatkan tim ya dari berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Panitia Pelaksana Suratin Cup U17 dan juga Pertiwi Cup NTT 2026 Kabupaten Sika, Charlie Newar mengatakan bahwa berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan turnamen nih teman Pro 2. Panitia saat ini juga sudah memfokuskan kesiapan pada venue pertandingan, terus juga koordinasi kepanitiaan teman Pro 2 ya, serta aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Ini paling penting nih, keamanan ya. Jadi sportivitas harus dijunjung tinggi nih teman Pro 2. Jangan kalau kalah berkelahi, menang pun berkelahi, tidak boleh teman-teman ya. Jadi memang ini yang paling urgensi sih teman-teman Pro 2 dan juga important ya menurut saya bagian aspek keamanan. Menurut Charlie, Stadion Gelora Samador menjadi salah satu fasilitas utama yang akan dipersiapkan untuk mendukung jalannya pertandingan ya. Selain itu juga seluruh bidang dalam kepanitiaan akan terus bekerja memastikan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dipersiapkan. Adakah yang mau go to Maumere, Mafia Maumere of Flores, asik ya. Silakan teman Pro 2, kayaknya ini bagus nih, seru karena timnya itu berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, berarti 21 kabupaten satu kota. Apakah kita dari ND perse ikut ke sana? Tidak tahu ya teman Pro 2. Oh iya, ini untuk U17 ya teman-teman, sorry. Jadi untuk usia-usia 17 tahun. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia informasi terakhir ya untuk edisi Sport Corner hari ini. Kita kembali dulu ke lagu-lagu, 3 lagu beruntun akan saya hadirkan untuk menemani kamu di Santai Siang.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

4 tahun teman Pro 2 vakum ya. Kotak bakal rilis lagu baru di bulan depan. Nih asik ya, Kotak teman Pro 2 ini berencana bakal comeback kembali ya, comeback ya berarti kembali. Setelah 4 tahun vakum dari industri musik. Nah, band rock yang digawangi Tantri, Cua dan Cela ini akan mengumumkan merilis single terbaru mereka di bulan depan teman Pro 2. Agustus 2026. Ini penantian yang sangat panjang ya. Setelah 4 tahun mereka tidak merilis album atau single terbaru mereka, dan ini akan menjadi lagu pertama Kotak yang dirilis secara independen. Ini sendiri nih teman Pro 2 ya. Kita tunggu saja di bulan Agustus lagunya seperti apa nih ya. Tantri mengungkapkan lewat single baru tersebut Kotak akan kembali ke akar musik mereka dan juga akan kembali bermain dengan suara distorsi gitar yang pastinya kita tahu semua teman Pro 2 sangat gahar ya. Jadi di single mereka nanti akan seperti lagu-lagu mereka yang lainnya kayak single beraksi. Teman-teman ini kan memang notabene-nya kayak rock sekali ya teman Pro 2. Nah, musik-musiknya itu tuh kayak begitulah teman Pro 2. Dan juga kenapa mereka comeback di bulan Agustus teman Pro 2? Selain bertepatan dengan momen kemerdekaan Indonesia. Oh iya ya, kita tuh bulan depan sangat deket ya, lagi 9 hari dan 17 hari lagi teman Pro 2 nanti kita juga akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia di bulan Agustus nanti. Berarti

masyarakat ya teman Pro 2. Secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ya sih, apalagi ini akhir bulan ya, lagi kanker ya, kantong kering. Uangnya sudah habis untuk membayar ini, membayar itu, membeli ini dan membeli itu. Begitulah hidup ya teman Pro 2. Oke, kita nantikan saja.

semua teman pro 2 yang bukan lagi semua teman pro 2 ya, tapi untuk seluruh fans-fans terbaiknya sih yang selalu menantikan lagunya Kotak ya teman pro 2. Kayaknya kita ke lagunya Kotak dulu. Saya lagi mencari ini.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

cinta. Teman Pro 2, kita ke informasi musik kembali ya. Datangnya Justin Bieber ya. Tapi sangat berbeda di final Piala Dunia 2026. Karena itu membawakan lagu yang oh my goodness. Ini lagu kayaknya lagu rohani teman Pro 2 ya. Tapi keren sih dia bawakan lagu Everything Hallelujah. Jadi salah satu penampil ya dalam halftime show perdana di final Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat. Di tengah penampilan megah para musisi lain ya teman-teman Pro 2, GB ini ya justru dia tampil sangat berbeda. Bajunya pun sangat-sangat sederhana, kayak dia sekali teman ya. Kamu kan tahu ya kalau dia selalu tampil itu dengan baju-baju yang sangat casual begitu. Nah ketika tampil ya teman Pro 2 di final Piala Dunia, dia pun begitu sangat casual teman Pro 2. Dan penyanyi asal Kanada ini memilih untuk membawakan lagu Everything Hallelujah dengan konsep yang begitu simple teman Pro 2. Sangat berbeda dari BTS, kemudian ada Madonna, ada Shakira teman Pro 2. Mereka tuh kan tampil dengan koreografi yang kita bisa bilang panggungnya tuh sangat-sangat megah, sangat mewah teman Pro 2 ya. Dan GB ini hanya ditemani sama seperti biasa ya teman seperjalanan, itu adalah gitar ya, everything lah teman Pro 2, segalanya nih bagi dia. Gitar akustik ya saat menyanyikan lagu yang berasal dari album Swa kedua tahun 2025. Nah penampilannya menjadi salah satu momen yang begitu mencuri perhatian ya dalam halftime show yang sangat begitu bersejarah teman-teman. Menariknya GB ini memberikan sentuhan khusus pada lagu tersebut dengan mengubah salah satu liriknya teman Pro 2. Itu diubah menjadi kalimat "It is the World Cup Hallelujah" sebagai penghormatan untuk final Piala Dunia 2026 ya. Lagu Everything Hallelujah ini dikenal sebagai lagu yang mengangkat tema rasa syukur ya teman Pro 2, rasa grateful dia seperti apa begitu ya. Dan liriknya juga berisi ungkapan terima kasih atas berbagai hal-hal indah dalam hidup ya, sekaligus juga menyampaikan harapan dan juga keyakinan di tengah kecemasan. Itu dia teman-teman Pro 2. Kita semua tuh kayak dibuat cemas ya. Duh, Argentina atau Spanyol nih yang menang. Dan lagu tersebut juga disebut sebagai salah satu karyanya GB yang paling kuat ya, menampilkan nuansa-nuansa spiritual, kemudian juga nuansa refleksi diri teman Pro 2. Dan penampilan Bieber diawali dengan kemunculan karakter Ted Lasso yang diperankan oleh Jason Sudeikis bersama dengan Coach Bear teman Pro 2. Nah keduanya juga mengantarkan Bieber ini memasuki lapangan dengan konsep yang kita tahu seperti apa ya, pemain pengganti lah ya, yang baru masuk ke pertandingan. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari GB yang membawakan lagu itu. Sementara itu, halftime show final Piala Dunia 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah turnamen FIFA teman Pro 2. Pertunjukan yang berdurasi sekitar 11 menit itu dikurasi oleh vokalis

Ada Coldplay, ada Chris Martin, dan juga menghadirkan sederet musisi dunia seperti ada Madonna, ada BTS, ada Shakira, juga ada Burna Boy, teman Pro 2. Oke, kita nikmati kembali, kita dengarkan lagu Everything Hallelujah dari Justin Bieber.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

kita masih di informasi Sobis ya. Siap comeback solo, Jennie Blackpink akan rilis teaser lagunya Less Than A Lover, teman Pro 2. Jennie Blackpink, teman Pro 2 ya, dia sudah bersiap-siap untuk kembali ke panggung musik sebagai solois dengan karya terbarunya. Dan kabar ini diketahui melalui rilisan poster yang diunggah di akun Instagram miliknya, teman Pro 2. Unggahan itu menampilkan sebuah poster yang bergambar seorang pria dan juga seorang wanita ya. Mereka berdiri di bawah sebuah lengkungan dan pemandangan di sekitar foto ini mengingatkan pada nuansa kota bersejarah di Eropa. Dan poster itu berjudul Less Than A Lover yang disertai dengan tagline The Summer I Chose To Pause The Love Story, atau musim panas ketika aku memutuskan berhenti sejenak dari kisah cinta itu. Menariknya, teman Pro 2, proyek ini tampaknya akan disutradarai dan ditulis oleh dirinya sendiri. Keren ya teman. Pun musik yang akan ditampilkan juga merupakan karyanya sendiri. Oleh karenanya poster ini seolah akan menjadi isyarat mengenai comeback solonya kali ini ya. Dan para penggemar langsung menyambut antusias pastinya ya di unggahan poster itu. Dan mereka memenuhi kolom komentar dengan mempertanyakan kapan nih proyek ini akan dirilis ya. Sebab belum ada keterangan pastinya mengenai tanggal perilisan proyek yang cukup misterius, teman Pro 2. Sehari sebelumnya, idol kelahiran 96 ini menarik perhatian para penggemar setelah mengunggah foto Polaroid ya yang bergaya retro bersama seorang pria yang juga misterius. Saat itu para penggemar akan terus berspekulasi, teman-teman ya, mengenai foto tersebut yang salah satu kemungkinannya merupakan petunjuk tentang comebacknya lagu ini, teman Pro 2. Dan ini akan menjadi proyek keduanya Jennie ya, teman-teman, di bawah label musiknya sendiri setelah albumnya Ruby yang dirilis pada Maret 2025. Itu dia, teman Pro 2, informasi terakhir ya. Dan sekaligus juga menjadi informasi penutup Man Pro 2 di kebersamaan kita untuk edisi santai siang hari ini. Tersisa 5 menit lagi pukul 3 sore, teman Pro 2, saya juga harus ciao, harus kembali. Dan setelah ini akan ada sore ceria. Dan yang pasti, teman Pro 2, untuk edisi sore ceria hari ini kita tidak ada generasi prestasi, tapi ada yang seru, teman Pro 2. Seperti biasa akan ada English Corner yang siap menemani teman-teman Pro 2 semua. Okay guys, kita langsung saja mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini. Ada lagunya Jennie dengan singlenya Solo.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kehidupan terbaik kamu.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM Ende. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Informasi pertama, Rektor Unika sambut peserta Kongres PMKRI, tegaskan komitmen kampus berdampak. Dilansir dari rri.co.id, Rektor Universitas Katolik Indonesia atau UNIKA Santo Paulus Ruteng Dr. Agustinus Mahfet Habur menyambut langsung peserta Kongres Nasional dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota PMKRI Santo Thomas Aquinas yang mengikuti kegiatan kuliah umum dan seminar nasional dalam rangka MPA PMKRI di Aula Gedung Utama Timur Lantai 5 UNIKA Santo Paulus Ruteng pada Selasa 21 Juli 2026. Informasi selanjutnya, Kepala SMA Katolik Santo Petrus ND Aprilius Antonis Laki SPD memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia atas kemitraan yang telah terjalin dalam mendukung penyebarluasan informasi dan publikasi berbagai kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Informasi terakhir, Festival Golokoe Labuan Bajo 2026 akan digelar pada 10 hingga 15 Agustus 2026 dengan mengusung tema Ziarah Komunal dalam Persekutuan Sinergis untuk Merawat Keutuhan Ciptaan. Festival yang dipusatkan di Waterfront City dan sejumlah lokasi di Labuan Bajo ini memadukan kegiatan rohani, budaya, seni, edukasi, serta aksi pelestarian lingkungan. Info Pro 2.

0: Pro2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi sama Priska menemani kamu di sore ceria. Dan semoga selalu sehat, happy ya, dan penuh semangat untuk teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita nih. Dan spesial sekali Priska menemani kamu kembali hadir untuk sore ceria ini. Yang lagi di jalan, di rumah, di kantor, yang lagi santai bareng orang-orang tersayang, stay tune ya, karena kita akan mengawali sore ceria ini dengan playlist-playlist kece dan juga informasi-informasi yang sudah Priska siapkan buat kamu ya teman Pro 2. Seperti biasa bakal ada lagu-lagu hits ya yang bikin mood kamu makin naik lagi, makin up lagi, informasi yang menarik, dan kita akan ngobrol seru karena apa, ini hari Rabu. Jadi buat teman Pro 2 yang sering dengarkan siaran kita tuh tahu ya bahwa hari Rabu tuh akan ada English Corner. Kita akan ngobrol secara apa? Inggris teman Pro 2. Dan tentunya akan kita kasih kamu vibes positif lewat udara biar menemani aktivitas kalian sore hari ini menjelang malam nanti. So don't go anywhere, kita mau kasih kamu lagu dulu sambil carikan informasi untuk Flora Session.

Halo teman Produa, di Flores Station kita akan kasih kamu informasi menarik dari Flores Timur. Nih ada kabar menarik, ada Festival Bali Nagi 2026 yang sudah tidak sabar lagi untuk kita ikuti, yang digelar di tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus nanti. Dan festivalnya menjadi ajang untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, produk ekonomi kreatif khas dari Flores Timur. Tidak pernah saya ikut Festival Bali Nagi ini, apakah saya akan ikut? We never know, teman Produa. Tapi yang bikin menariknya tuh karena di tahun ini Festival Bali Nagi itu akan mengusung tema Milenial Kerubaki Torang Semua Bersaudara, yang mau mengajak masyarakat, mau mengajak anak muda untuk terus jaga semangat persaudaraan dan juga kebersamaan. Dan nantinya nih teman Produa akan ada banyak pertunjukan seni budaya, ada kuliner khasnya juga, ada pameran produk UMKM. Nah ini yang ditunggu-tunggu juga nih, akan memeriahkan Festival Bali Nagi nanti teman Produa. Jadi pemerintah Flores Timur juga berharap bahwa Festival Bali Nagi ini bisa menarik lebih banyak wisatawan, juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pastinya ya untuk masyarakat di sana lewat sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Jadi catat tanggalnya teman Produa, dari tanggal 30 Juli nanti sampai di tanggal 1 Agustus. Siapa tahu Festival Bali Nagi ini bisa jadi destinasi seru untuk kamu yang pengen liburan, yang pengen join dengan Festival Bali Nagi ini. Bisa ceki-ceki informasinya di rrd.co.id.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Iman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Thank you, I appreciate that. Gitu. Intinya harus bilang makasih.
1: Terima kasih, sorry, yeah. Help. Terakhir nih Karensi, you arrive late to class.
0: I'm sorry sir, ma'am, I came late. Terus jelaskan situasinya. Soalnya kalau I've banyak kempes di tengah jalan, I have a flat tire atau kejebak macet. I was held by the traffic. Begitu, dijelaskan situasinya.
1: Jelaskan. Selama ini pernah Karensi?
0: Belum pernah.
1: Oh, syukurnya.
2: Memang ini sangat-sangat harus dikasih contoh.
1: Iya, contoh memang.
2: Telat ya.
1: Belum pernah.
0: Belum pernah telat tapi pernah absen. Jadi kalau telat mending absen sekalian.
2: Berarti Karensi memang benar-benar kayak mementingkan ya, mending on time atau kita
0: harus on time.
2: Datang
1: berarti tidak di tengah-tengah. Iya, tidak.
0: Iya.
2: Betul sekali, Fredia. And then kita masih bareng kamu tentunya.
1: Yes.
2: Buat kamu mungkin yang sore hari ini lagi pantau kita melalui live Twitter RRND, Facebook RRND dan TikTok RRND. Kalian bisa tuliskan komentar atau pertanyaan untuk the guest special di English Corner sore hari ini, teman Pradua.
1: Ya, di line WhatsApp kita 082-147-650-422 atau ada yang nonton lewat YouTube kita RRND itu bisa cantumkan di kolom komentar sekarang nih, teman Pradua. Mumpung kita lagi berbicara bahasa Inggris bersama Karensi. Jadi mungkin ada hal yang mau ditanyakan langsung cus di WA ataupun di YouTube kita RRND, teman Pradua.
2: Oke, kita bakal break lagi. Nanti kita bakal ke segmen yang spesial di Song of the Day.
3: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully. Chica, Louie, Ben and Chica, Tini, Bomber, Bomber, Atomica.

0: Yeay, teman radio Messi di English Corner. And then this segment we talking about the song of the day.
1: Alright.
0: Baru saja play lagu dari Bruno Mars Count On Me teman radio. And learning English tuh kayak not special ya.
1: Yeah.
0: Without the music, without the movie, and the etc. teman radio. And then for the today's song is Count On Me Bruno Mars. We have to this song and we want
1: dengarkan lagi.
0: Ya, dengarkan lagi, kita dengarkan lagi dan kita bakal tanya ke Karensi di POV about this meaning. Karena memang tadi karyanya Karensi kayaknya sedikit suka ya.
1: Iya, terlihat
0: lagi ada benar-benar
1: tertarik ya.
0: Tertarik ada sesuatu yang meaningful dan
1: yes,
0: lagu ini yang maybe mungkin punya cerita yang
1: sendiri di share ke memory.
0: Oke, teman Pradua, kita bakal putar potongan lirik lagu buat teman Pradua mungkin yang sore hari ini mau join. Kalau kalian tahu betapa meaningful dari lirik
1: lagunya
0: tersebut, kalian boleh join juga sore hari ini. Kita bareng Karensi, kita bakal bahas lirik potongan dari lagu berikut ini.
1: Oke.

0: music.
1: This song has simple vocabulary, pronunciation, and a beautiful message about the friendship always being there for each other.
0: Yeah.
1: It's perfect for English learners because the lyrics are easy to understand and slang and sing along.
0: Yeah.
1: With the song, teman Pradua. And Karensi, do you enjoy learning English through the music, especially about the this song?
2: Yeah, I enjoy listening to music, so it will help you to improve your listening skill. Okay. So you will listen to the song, listen to the lyrics, and then you will catch the how to pronounce the words, and then your not only your listening skills improve, but also your speaking skills. And lagu Count on Me itu lagu yang bagus untuk dipakai because the vocabulary is simple, the words that are used for the lyrics is simple, so you can learn the meaning. Jadi tanpa melihat ke kamus pun pasti langsung tahu, oh ini artinya ini, kata ini artinya ini di bahasa Indonesia. Jadi salah satu lagu yang saya pakai juga untuk belajar waktu awal-awal belajar bahasa Inggris ya, lagu Count on Me juga begitu.
0: Okay. Okay. Makanya Kak Rensi enjoy tadi dengan lagu Count on Me. Yes, saya juga merasa lagu ini tuh juga punya bring a memories. Waktu zaman SMP kalau tidak salah lah ya, perpisahannya tuh pakai lagu ini karena tentang friendship begitu. Yeah. Jadi kayaknya cocok deh kalau lagu ini tuh membawakan tentang hubungan persahabatan yang sejati gitu.
2: Iya.
0: Okay. Kalau dari saya, kalau kamu Sal, menurut kamu lagu ini
1: lebih ke perasaan mungkin about relationship with boyfriend or
0: partner
1: ya, with partner maybe because bukan cuma soal selalu ada begitu, tapi kayak mungkin ketika momen ya bersama pacar kamu atau pasangan kamu mungkin bisa didescribe oleh lagu ini, teman Pradua.
0: Oke. Karin sih kita pulang saja.
3: Ayo
0: kita pulang.
1: Lanjut teman Pradua.
0: Oke. Okay. Karin sih, how listening to English songs help improve your language skills?
2: Listening to the song. So as I said before, with songs, with English songs, you will improve your listening skills. So how the singer sing the song, itu kalau mereka kan native speakernya mereka, bahasa pertama mereka kan English, so how they pronounce ya itu caranya gitu. Jadi dengan kita mendengarkan lagu itu kan simple karena liriknya kan sepotong-sepotong. It doesn't have full sentences like subject, predicate, and object, but only phrases. Jadi lebih gampang untuk dimemorize and it easier for you to understand the meaning of the lyrics begitu. Jadi sangat membantu kalau dengar musik itu lebih cepat.
0: Iya, sama, setuju. Sepakat.
1: Yes. Betul sekali. And then for the beginners, Karensi, if you could recommend just one English song, what would it be and why?
2: Well, obviously, jadi lagu yang baru kita dengar itu bisa dipakai lagu Count on Me karena there are several reasons. The first reason is because the song is simple. There are no kata-katanya tuh tidak susah. The words are simple. Jadi kalian bisa lebih gampang mengertinya. And then the meaning of the song is beautiful too.
0: Yeah.
2: So if you wanted to give a song as a present for your friends or your special one, you can use this song because the meaning is how you can be that person that will be there for your friends whenever they need you, and also they can be there for you too. Jadi begitu.
0: Yes.
2: Kalau mau memperdalam persahabatan kalian bisa dipakai juga lagunya gitu.
1: Memperdalam, memperjauh.
0: Sangat simpel, apalagi di bagian 1 2 3 itu ya Karin.
2: Iya, 1 2 3 bisa tuh untuk anak SMP belajar
0: dari tahun ini.
1: Akhirnya teman-teman, today's discussion remind us that being an English major is not about the speaking perfect English all the time, but we explore about the literature, about the literary works, and how to learn and making a experience.
0: Yes. Yes.
1: Based on experience, kita bisa sharing cerita ke Karensi tadi. Mungkin bisa sharing hari ini ya teman-teman berdua melalui cerita-ceritanya bagaimana suka duka menjadi seorang anak sastra Inggris.
0: Betul.
1: And then bukan cuma about the grammar, but about the explore. Kemudian mungkin budaya dari luar, budaya yang ada di kita sendiri digabungkan begitu. Dan teman Pro 2, mungkin kita sudah di penghujung acara hari ini. Dan kita mau mengucapkan terima kasih.
0: Thank you so much Karensi sudah share di sini.
1: Sudah sharing ke teman Pro 2, sudah mau kasih tips and trick, belajar dari lagu, belajar dari word of the day,
0: baca novel.
1: Oke,
0: semoga.
1: And then thank you so much. Mungkin kita bisa ngobrol lagi next time. Ketika mungkin nanti undergraduate thesis.
0: Selesai.
1: Yang bisa kita sharing ke sini.
2: Apakah
1: kita bisa jadi penulis ya?
0: Bisa jadi ya Karensi. Apakah itu jadi wishlist-nya Karensi atau seperti apa ke depannya?
2: Sebenarnya agak berbeda karena yang mau saya tuh maunya jadi editor.
0: Tapi masih sedikit relate kan sama tulis menulis
2: masih
0: itu.
2: Sangat relate sekali untuk yang bagian tulis menulisnya. Karena saya juga tidak punya bakat untuk menulis sebenarnya. Jadi lebih ke suka ke mengoreksi begitu karena mungkin karena terlalu perfeksionis ya.
1: Sepertinya ya. Karena jam gitu. Jam kedatangan saja itu diperhitungkan. Jangan telat, kalau telat ya sudah tidak usah mendidik.
0: Harus begitu sih.
2: Harus on time.
1: Oke.
0: Thank you so much Karensi.
1: For the last session for today in the English corner, Karensi, mungkin what you message would you share to teman produk ND, especially the young people in ND
0: yang baru mulai mau belajar.
2: Okay, for you guys who wanted to learn English, don't be afraid. English is not as hard as you think it is. It may be challenging, but you will learn more things because English is like a door for you. If you learn English with all your heart, then more doors will open for you. And don't be afraid to make mistakes, because mistakes will teach you, is the best teacher for you to learn.
1: Thank you so much
0: for having me.
1: Semoga bisa ketemu lagi. Pantau kita tadi dari jam 4 sampai mau jam 5 di sore hari ini teman-teman.
0: Yang join terus, tapi setelah ini kita masih temani kamu. Kita tidak pergi asal saya. Kita akan temani kamu sampai di jam 7 malam nanti. So stay terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.
1: And see you.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Welcome back teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria. Tadi kita sudah ngobrol langsung ya bersama narasumber kita, juga sama Salsabil di English Corner. Dan saatnya kita mau kasih kamu informasi di Info Viral. Nah ini teman Pro 2, kita lansir dari Volcatife. Ini ada pengelola panggung Indonesia, ada Wella Hatta yang memainkan peran dalam Piala Dunia FIFA kemarin, dan ternyata menjalankan peran sebagai pengelola panggung untuk upacara penutupan final. WOW tidak tuh, WOW parah. Nah ini dia bahkan mendapatkan kesempatan untuk berada hanya beberapa langkah jauhnya dari Tom Cruise yang tampil di acara tersebut. Buat kakak Wella Hatta, keren sekali kakak sebagai perwakilan dari WNI yang jadi stage manager di final Piala Dunia 2026 kemarin tuh teman Pro 2. Foto sama Tom Cruise, terus juga ketemu sama pemain-pemain bola, juga sama idol-idol yang mengisi acara itu ya kemarin di pengelolaan panggung Indonesia. Keren sekali ya, siapa tahu kamu yang dengar hal ini bisa jadi penerusnya kakak Wella Hatta teman Pro 2. We never know ya. Oke, kita akan kasih kamu info viral lainnya teman Pro 2 yang tidak kontroversi, pastinya yang juga menginspirasi kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, buat kamu yang sore hari ini beraktivitas di luar, yang lagi jogging atau yang lagi menikmati terbenamnya matahari ya di depan Ndau itu, di Pantai Ndau atau dimanapun itu, atau kamu yang lagi bekerja, this one for you, ada The Rolling Stones dengan In The Stars.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: sangat merdu tapi lebih baik tidak bersuara ya.
1: Nggak bisa. Kalau nggak bersuara sehari saja. Kicau Mari. Ada berita apa nih?
0: Ada sebuah kejadian.
1: Apa itu?
0: Kejadian dari anak-anak yang terinspirasi dari Pandawara Group.
1: Itu Pandawara di story kamu kan?
0: Iya. Yes.
1: Barang antik nih, berkelas.
0: Oh bukan. Pandawara tolong datang bersihkan pikiran saya.
1: Oh, oke.
0: Pandawara dikenal dengan komunitas untuk bersih-bersih pantai, sungai. Dan anak-anak ini terinspirasi dari Pandawara. Mereka rutin bersihkan selokan di kampungnya. Keren. Dan ini ada 4 anak dari Jawa Barat membentuk tim pembersihan mereka sendiri dengan nama panggilan Pandawara Cilik. Dan terinspirasi oleh Pandawara Group, mereka mengambil inspirasi ini untuk membersihkan saluran pembuangan yang dipenuhi oleh tumpukan sampah di kampung mereka. Dan ternyata nih, fun fact-nya nih Sal, mereka tuh bahkan merekayasa kembali gaya pengambilan gambar khasnya Pandawara sambil membuka sampah, juga menghilangkan potong demi potong hingga saluran tuh terlihat jauh lebih bersih. Jadi mereka sangat menyukai kontennya Pandawara sampai mereka juga ikut.
1: Ih keren ya, gitu. Karena kan kalau anak-anak sekarang lihat game, intinya main game,
0: yeah.
1: Tapi ini lihat Pandawara langsung ikut bersih lingkungan, Pandawara ada aksi yang mau diikut teman Prada.
0: Yes, ini mereka nih diberikan apresiasi tinggi-tingginya oleh pemerintah.
1: Oke.
0: Dan dipuji karena menunjukkan kesadaran lingkungan di usia mereka yang sangat muda. Ini anak-anak SD.
1: Semoga nanti di ND ada ya Pandawara-Pandawara cilik.
0: Yes, Pandawara-Pandawara young, ya Pandawara-Pandawara junior.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke,
1: teman Pradua.
0: Iya, oke, benar.
1: Benar-benar yang kayak ini sesuatu yang baru, sesuatu yang viral, tapi viralnya tuh bernilai positif. Betul. Begitu. Jadi kita selain memang terhibur sama informasi yang lagi happening saat ini, kita juga bisa menjadikan itu sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, teman Pradua.
0: Kita menganut itu ya.
1: Oke, menganut itu, teman Pradua.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Oke, teman Pro 2 masih di informasi viral, yeah. Dan kita akan kasih kamu informasi berikut ini.
1: Informasi apa tuh?
0: Ini datang dari Instagram, media sosial yang paling saya sering kunjungi, sering saya upload kalian saya, sering saya flexing
1: pokoknya
0: masakan saya.
1: Update tuh di Instagram.
0: Di Instagram teman Bradue. Kalau jualan di WhatsApp ya.
1: Oke.
0: Okay, and then Instagram gini izinkan user buat ganti sound di postingan feed yang sudah diupload. Oh, berarti kalau misalnya kita upload yang udah siap belum, kita bisa ganti dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya,
1: saya kira lagu daerah.
0: Bukan teman berdua.
1: Ternyata dan fitur Instagram semakin kesini semakin banyak ya.
0: Tapi kayak pengen terus Instagram yang lama saja begitu loh.
1: Ada satu fitur Instagram apa namanya?
0: Kayak, share instan.
1: Bukan. Dia semacam bumerang tapi kayak fotonya foto tapi pas pekan lama tuh jadi videonya tuh
0: live, foto live.
1: Apa ya istilahnya
0: apa?
1: Ada bukan bumerang kayak foto nih. Foto kumpulan foto. Kemudian ditekan di tengahnya dia jadi video. Jadi perputaran foto-foto itu.
0: Ada kayak gitu. Tapi kayak itu pengen yang lama-lama aja, enggak pengen yang baru-baru dan
1: filternya kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Kan ada filter-filter lain.
0: Iya, betul sekali teman Produa. Dan ternyata ini juga sesuatu yang lagi happening karena lewat fitur baru bernama Replace Audio, user bisa mengganti soundtrack kapan saja tanpa kehilangan jumlah likes, komentar, share maupun jangkauan or reach postingan tersebut. Lewat situs resminya, Meta bilang fitur ini dihadirkan buat kasih kreator lebih banyak kontrol ke konten mereka sendiri. Dengan begitu, kreator maupun brand tidak lagi harus memilih mempertahankan engagement atau memperbarui lagu agar sesuai dengan tren maupun selera musik yang terus evolve teman Pradua. Ih, setuju sih.
1: Yeah.
0: Biar siapa tahu lagi di beberapa postingan foto yang ada pacarnya, terus hapus foto pacarnya, ganti lagu. Jadi bukan lagu romantis begitu, lagunya kayak lagu galau.
1: Yes. Bisakah saya di Instagram tuh foto saya tapi sebelahnya tuh Bellingham?
0: Bisa. Nanti setelah ini saya upload di Instagram saya @salsanabilalajega. Tolong lihat, nanti kalian lihat Priska akan disandingkan bersama Bellingham.
1: Yes.
0: Oke, okay, teman Pradua, kita sambil menunggu waktu maghrib di sore hari ini, nanti tepat di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, kita bakal hadirkan lagu-lagu religi untuk kamu teman Pradua. Dan kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Oke, ini kita kasih lagu religi dulu buat teman Pradua. The Armada.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilat wal fadila was-sarata wa jarada 'ali at-tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alhamdulillahi wahdah was-salatu was-salamu 'ala man la nabiyya ba'dah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya, rajulun, seseorang, si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah, orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala, akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Teman terbaik.

0: Hanya pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih.
2: Anak-anak, lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Teman terbaik.

0: Fitri.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita.

0: Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi sore ceria hari ini. Sudah ada Felicia yang cantik menjemput Onti Priskanya yang sangat cutesy and mindful di sore hari ini, teman Pro 2.
1: Sahabat teman Pro 2 yang sudah stay tune dari jam 3 sampai hampir di jam 7 malam ini, thank you sudah gabung sama kita. Dan saatnya kita mau pamit, tapi kamu malamnya akan ditemani oleh dua lelaki tampan ya, Sal ya.
0: Betul sekali. Yeah.
1: Ada RJ Frankie dan juga RJ John Sugi yang akan menemani kamu di Jaga Malam. Oke, teman-teman berdua sih.

Sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, pedagang pasar Bolowona diingatkan terapkan cek klik. Dikutip dari rri.co.id, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende mengingatkan pedagang pasar Bolowona untuk konsisten menerapkan prinsip cek klik sebelum menjual produk pangan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi keamanan pangan dalam tahap pengawalan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Rabu 16 Juli 2026. Kegiatan diikuti pengelola pasar serta para pedagang pasar Bolowona di ruang pertemuan Balai POM di Ende. Sosialisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan keamanan pangan di lingkungan pasar tradisional. Informasi kedua, KPPN Ende gelar forum konsultasi publik dan beri penghargaan Satker terbaik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ende menggelar forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan penyerahan KPPN Awards Evaluasi Kinerja Semester 1 tahun 2026, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Ende. Di informasi terakhir, RRI Ende raih 2 penghargaan KPPN Awards Semester 1 2026. Lembaga penyiaran publik RRI Ende meraih 2 penghargaan dalam ajang KPPN Award Evaluasi Kinerja Semester 1 tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ende, Rabu 22 Juli 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran dan implementasi transaksi keuangan digital. Sekian info Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Malam, iya teman radio ya, dan jaga malam Franky dan juga
1: Oke, ada komeng di sini teman radio FM ini, teman-teman kamu semua ya, di pukul 12 tengah malam nanti.
0: Iya.
1: Ya, dan have fun buat semuanya teman radio, kan kita akan temani kami enggak di pukul 12 tengah malam nanti, dan nanti jam 08 pun akan ada CLBK ya. Kita akan bersama dengan teman-teman dari Unwira Kupang ya.
0: Iya, benar sekali ya teman radio ya. Dan mereka ini lagi melakukan kegiatan KKN nih di sekitaran kota Ende di teman radio. Nah, sebentar di CLBK kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk kamu yang mau kepo-kepo, silahkan ya nanti ya di YouTube-nya RRI Ende teman radio.
1: Iya, dan juga nanti mereka katanya juga akan bikin konser katanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini keren sih teman radio. Kita bakal cari tahu juga seperti apa persiapan mereka menjalankan konser yang katanya hari Jumat teman Pro 2 ya. Aduh, keren-keren ya. Kita bakal menantikan kedatangan mereka saat lagi di CLBK jam 8 malam di Pro 2 Pemenit, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 ya, masih iya, di CLBK tentunya ya. Dan kita masih menunggu nih teman Pro 2 ya, teman-teman kita dari Unwira Kupang nih yang melaksanakan kegiatan program magang ya di Mauta Paga nih teman Pro 2. Nah, mungkin betul, lagi dalam perjalanannya, pokoknya stay terus di YouTube-nya RRD nanti dan juga RRD Digital tentunya teman Pro 2.
1: Oke, pokoknya Evan terus sama teman Bro 2 di malam hari ini, kita masih akan terus menunggu kedatangan ketiga anak EC ya dari Unwira Kupang teman Bro 2 di

botolan Holy Valley Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Oke. Selamat malam teman Pro 2 FMND. Ya, masih dengan Jojo dan juga Franky yang temani kamu di Pro 2 FMND malam hari ini.
1: Iya,
0: dan,
1: tentunya.
0: Di CLBK, Cerita Langsung Bareng Komunitas, yang seperti kita bilang tadi, kalau di malam ini kita akan bersama dengan teman-teman dari Unwira Kupang. Jadi mereka ini bukan cuma KKN, tapi ada something yang ini keren sebenarnya kalau dibahas ya. Ada konser cuy ya.
1: Okay.
0: Di salah satu kesibukan mereka mempelajari lingkungan baru teman Pro 2 FMND. Ini kita bakal gali lebih dalam di malam hari ini ya. Sudah hadir di studio Pro 2 FMND ada 3 orang kece, teman Pro 2 FMND, 3 orang keren yang mewakili teman-teman dari Unwira Kupang ya. Mungkin bisa perkenalkan dulu kakak bertiga yang sudah hadir di studio Pro 2 FMD siang hari ini. Di malam hari ini. Siang mulu ya kita ya.
1: Oke, boleh. Silakan perkenalkan dirinya.
0: Mungkin dari kakak Nyong dulu, silakan.
1: Oke.
0: Akhirnya kedatangan mic, bro, silakan.
2: Perkenalkan, saya Dominikus Jimintowani, biasa dipanggil Jimmy. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan musik.
0: Anak musik cuy, ya, ada kakak musik. Jimmy, teman Pro 2 ya. Okay. Semester 6 ya Jimmy ya?
2: Iya, semester 6.
0: Oke, next. Kakak silakan.
3: Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Albersia Karmelita Ngawo, bisa dipanggil O-nya. Sekarang saya semester 7 Prodi Pendidikan Musik.
0: Oke, ada kakak O-nya, ya? Semester 7 teman Prodi. Fokus di
1: Jawa kan? Iya, ya. Dari namanya.
0: Semester 7 okay. Ya sekarang ya. Last but not least, silakan kakak.
4: Halo, selamat malam. Saya Kadek Paramita Hariswari, biasa dipanggil Ibu Mita. Saya ketua program studi pendidikan musik Unwira.
0: Oi, anak musik juga nih. Ada kakak Mita ya. Jadi ada kakak Mita, kakak Jimmy sama kakak Onga. Kakak Onya ya. Kakak Onya yang sudah ready ya buat kita ulik-ulik teman Pro FM ini ya di CLBK malam hari ini.
1: Oke, ini teman-teman dari Unwira Kupang nih ya. Bisa diceritakan nih apa sih kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa yang sedang dijalankan di sini kakak?
4: Baik, kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa yang sedang kita laksanakan di ND ini merupakan kita singkatnya KKBM, kepanjangannya itu kemah kerja bakti mahasiswa. Itu adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler oleh mahasiswa untuk masyarakat gitu. Jadi dalam kegiatan KKBM itu poin utama atau tujuan utamanya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Namun di dalamnya itu sebagai satu pengembangan atas teori-teori atau pembelajaran yang mereka dapatkan selama perkuliahan dan diterapkan di masyarakat.
0: Gitu. Apakah ini pertama datang ke NDK, kakak bertiga atau sebelumnya sudah ke ND?
4: Kalau saya pribadi ini kali kedua.
1: Kali kedua.
0: Iya.
1: Jimmy
0: sudah pernah ke ND sebelumnya?
2: Saya aslinya dari Flores, Nagio, dan SMA-nya di ND di Surdi.
0: Oh, Surdi?
1: Ya. Surdi.
0: Oh, wow, oke. Okay. Ya, berapa Surdi-nya angkatan berapa?
2: Angkatan 66.
0: Oke. Kalau O-nya pertama di ND atau sudah sering?
3: Sudah sering
1: kayaknya ya. Iya. Dan ini ya, kenapa sih biasanya kan teman-teman kalau melakukan kegiatan seperti ini ya, kalau kampus-kampus lain juga itu pengabdian ke masyarakat, itu ada kegiatan-kegiatan yang mungkin menyentuh langsung ya, kayak edukasi yang lain sebagainya. Nah ini kenapa memilih tema konser Harmony for Unity?
0: Ya. Oke, keren cuy.
1: Iya.
4: Iya, karena kami sendiri kan prodi pendidikan musik.
1: Oke.
4: Okay. Nah, karena musik itu kan bahasa pemersatu, gitu. Yeah. Jadi musik itu dapat menyatukan, musik itu dapat membentuk harmoni dalam aspek yang luas dari berbagai sisi. Begitu sih kalau kami.
3: Mungkin lebih kerennya tuh kalau kita tuh bersatu bukan karena kita sama, tapi karena kita mau selaras. Karena harmoni itu artinya selaras gitu.
1: Oke.
0: Berarti teman-teman di kota Ende stay di mana ceritanya nih?
3: Baik, terima kasih. Kalau kami di sini melakukan live in, di mana kami dibagi di setiap KUB dengan bak mama asuh kami, begitu.
1: Okay. Ini di wilayah sekitaran Mautapaga atau ya, di
3: sekitaran wilayah Mautapaga.
0: Berarti masuk ke program Mautapaga ya. Berarti dari Unwira itu berapa banyak teman-teman yang diwakilkan ke Ende?
4: Dari prodi musik itu totalnya 380 peserta.
1: 380
4: mahasiswa.
1: Oke, ini kayaknya ada sesuatu yang akan mereka berikan nih nanti.
0: Banyak teman prodi yang datang ke Indi dan semuanya tuh menetap di kota Indi semuanya kakak ya?
4: Ya, benar.
0: Wih, keren cuy, 300-an teman prodi. Apakah semuanya mahasiswa atau mungkin ada perwakilan orang-orang yang bukan mahasiswa, maybe kakak yang juga ikutan di Harmony for Unity ini atau gimana kak?
4: Untuk konsernya kak? Untuk konsernya kami melibatkan Bapak Ibu, kayak sebutnya Bapak Ibu alumni, gitu. Iya, Bapak Ibu alumni prodi pendidikan musik. Jadi nanti di konser itu akan ada perform khusus dari alumni. Jadi bintang tamunya ada bintang tamunya dari teman-teman alumni.
0: Okay. Jadi alumni itu alumni yang stay di ND kah? Atau
4: benar, ada alumni yang stay di ND dan ada satu bintang tamu yang namanya sedang meroket sekarang gitu. Perempuan mungkin tahu ya ada ininya.
1: Penasaran nih.
0: Yes.
1: Okay, ini kegiatan persiapan menjelang hari-hari ini sudah sejauh mana nih kakak?
4: Dalam nama Tuhan sudah 100% persiapan kami untuk menyambut konser. Ya.
0: gaskan
4: sih ya, harus menyala kita.
0: 100% berarti ini diadakannya di Mota Paga nanti kak atau di mana lokasi?
4: Untuk konsernya nanti di Aula Unfloor.
1: Okay.
4: Dilaksanakan konsernya nanti di Aula Unfloor.
0: Oh, that's great.
1: Bagi ini terbuka untuk semua masyarakat atau bagaimana nih? Apakah ada tiketnya nanti kak atau
0: seperti apa?
1: Atau seperti apa?
4: Terbuka untuk umum tapi dengan tiket.
0: Oh, I see. Jadi ya buat anyone yang mau datang nonton ya silakan teman Pro 2 FM. Berarti tiket itu juga dibuka nanti pada saat hari-hari juga kalau bisa kayak orang mau nonton gitu, langsung datang di hari-hari juga bisa terima.
4: Benar, tiket itu kami sudah mulai diperjualbelikan, didistribusikan itu sudah dari jauh-jauh hari, tapi on the spot juga kami sediakan bagi untuk masyarakat yang mau langsung datang itu kami sediakan
0: di lokasi keren, ya.
1: Kayaknya ikut deh.
0: Oke, okay, bisa
1: di sana kayaknya nih.
0: Nah, untuk Jimmy nih, selama kamu di sini nih Jimmy, berarti kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa itu tuh selain kok Harmony Friday ini apa saja yang kamu lakukan dengan teman-teman di sini?
2: Selama beberapa hari ada banyak kegiatan yang sudah kami lakukan. Misalnya itu di dua hari saat kami di sini itu kami melakukan pelayanan di gereja-gereja.
1: Okay.
2: Itu ada 5 gereja Katolik dan 1 gereja Protestan. Selain itu juga kami sudah mengadakan kegiatan kebersihan, itu kami membersih pantai di Pantai Bita.
1: Oke.
2: Dan juga tadi siang kami melakukan ziarah ke gua, ke Maria dan juga ke rumah pengasingan Bung Karno dan juga Taman Renungan.
0: Itu kan. Ziarah gua Maria di mana tuh Jimmy?
2: Tadi di Onekore dan juga di Katedral.
0: Oh, I see. Wah, keren-keren ya. Jadi, kalian berapa lama nanti di sini ceritanya? Di ND?
3: Kurang lebih kami di sini 12 hari.
0: 12 hari kayak cuti ya, 12 hari kerja cuy.
1: Oke. Okay.
3: 17 sampai dengan tanggal 29 Juli.
1: Oke. Okay. Biasanya berarti ini kalau berbicara soal kerja bakti ini kayaknya berbeda-beda ya kalau setiap kampus ini ya. Okay, ini hanya 12 hari benar-benar. Oke, okay, ini selain tadi kan sudah di-spill ya kegiatan kerja-kerjanya. Itu kalau hari-hari lain nih, contohnya kalau tidak melakukan pelayanan di gereja atau mungkin selain kerja di pantai itu kerja apa lagi nih, pengabdian apa lagi nih untuk masyarakat lah seperti itu. Mungkin untuk musik mungkin tidak ada ya kalau di gereja ya. Ada ya? Oh tanggung ke.
2: Oh iya, benar-benar ya.
0: Nanti ada juga ya.
3: Besok ya.
2: Iya besok.
3: Besok kami ada diminta dari Bapak Mama KUB untuk anak-anak.
1: Wah keren ya yang nikah besok ya.
0: Iya spesial dari Mira Kupang choir-nya. Berarti di Kupang juga apakah pernah ikut-ikutan kayak gini juga? Kan biasanya kan kalau di Kupang tuh biasanya tuh teman-teman dari Paroki Asumta yang biasa kayak gini-gini teman Pro 2 FM Ende ya. Yang rame-rame itu biasanya kayak gitu. Atau mungkin sama di Kupang ada dari perkelahan mungkin biasa kalian ikutan gitu?
2: Sering. Hampir tiap minggu ada pelayanan di gereja-gereja.
1: Okay. Nah ini berbicara soal persiapan konser nanti nih. Inikah apakah benar-benar pure dari teman-teman Unwira sendiri atau ada kolaborasi begitu dengan pihak-pihak lain yang ada di sini mungkin selain tadi ya yang di spill itu alumni ya?
4: Iya, untuk konsernya sendiri memang kolaborasinya dari prodi, mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, juga dari Bapak Ibu alumni, kemudian dari masyarakat, Bapak Mama Asuh juga kami Bapak Mama Asuh berpartisipasi. Mungkin di luar dari konser ada kegiatan, kami punya kegiatan konser seminar. Okay. Seminar yang akan kami laksanakan besok. Okay. Iya, besok itu bekerja sama dengan teman-teman dari Stipar.
1: Oke.
4: Iya. Keren ya. Itu kolaborasi, karena kolaborasi.
0: Kayaknya mungkin beberapa malam lalu saya sempat lihat juga ada rame-rame di Mota Paga.
1: Kayaknya tiap hari sih. Yang
0: merah kupang midi ya.
4: Iya.
0: Luar-luar gitu ya.
4: Bener. Merah marun, iya. Itu kami sudah.
0: Keren. Asli ya. Aduh, pas lewat di dekat Kilo 3 itu. Aduh, ini dari mana teman-teman ini?
1: Iya, saya sih kemarin siang sih pas saat lewat ke Santo Petrus ini. Siang-siang main bola voli ngapain ya?
4: Iya, ada pertandingan persahabatan kemarin juga. Yeah. Iya benar.
1: Pas siang-siang itu kemarin. Oke, ini persiapan konsernya sudah 100% lah siap tampil. Oke, kita harapkan semoga hari-harinya pecah sih. Oke, ini untuk teman dua nih. Bagaimana sih perasaan kamu bergabung nih di Prodi Musik nih?
2: Penemuan Merah Kupang. Kalau dari saya. Tentunya sangat senang, karena di Prodi Musik kami belajar banyak hal, datang dari latar belakang yang berbeda dan pengalaman musik juga yang berbeda, tetapi di sana kami disatukan dan juga dididik oleh tenaga pendidik yang tentunya sangat profesional.
0: Okay. Keren-keren. Okay,
3: kalau saya kurang lebih sama seperti Jimmy, dan kalau untuk musik sendiri banyak hal yang mungkin di luar itu yang saya tidak tahu. Datang ke musik itu hal-hal yang seharusnya dibenahi yang mungkin di luar kita awam, kita tidak tahu bagaimana cara mungkin mendireksi atau dirigen itu, terus membaca not yang baik.
1: Okay.
3: Ketika saya masuk pendidikan musik kurang lebih saya sudah bisa itu, dan saya mungkin bisa dengan yang saya tahu saya bisa berbagi dengan orang awam gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini pulang berjalan sudah bisa nih di depan nih.
0: Palumat gitu ya. Okay. Berarti sebagai mahasiswa pendidikan musik, bagaimana kamu melihat peran musik dalam menjaga nilai budaya lokal nih? Mm-hmm. Jimmy dan juga Onya. Jimmy dulu silakan.
2: Kalau untuk saya, peran musik dalam budaya lokal ya, Kak?
1: Iya.
2: Yeah. Untuk budaya lokal tentunya di masyarakat luas, untuk terutama untuk budaya, tentunya pasti berkaitan erat dengan musiknya, ada musik-musik daerah, dan juga dan pastinya di kami Prodi Musik bukan hanya belajar tentang musik secara misalnya untuk gereja saja, tetapi kami juga belajar musik etnis yang dari berbagai daerah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalaunya?
3: Menyambung dari saudara Jimmy, seperti inkulturasi. Okay. Bagaimana kita menyatukan musik dengan budaya? Begitu. Kalau macam di Jawa, kalau ada acara reba pasti ada inkulturasi. Bagaimana kami menyatukan musik-musik lokal, musik-musik daerah itu dalam perayaan Ekaristi, seperti itu.
1: Oke, saya mau ke ibu dulu nih, kakak. Sekarang kan di era yang serba muda ya, di zaman-zaman yang instan ini, orang tuh walaupun tanpa basic musik, tapi bisa membuat musik dengan AI yang mudah, dengan kemudahan seperti itu. Bagaimana kakak melihat fenomena-fenomena seperti ini? Apakah mungkin bisa membuat orang-orang yang pure untuk belajar musik ini berkurang atau seperti apa nih? Dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, kakak.
4: Oke, memang di zaman yang canggih apa sekarang AI dalam waktu 5 menit bisa menghasilkan sebuah karya musik gitu.
1: Iya, benar.
4: Tapi tetap secanggih apapun AI, tetap sisi kemanusiaannya tidak akan dapat sih.
0: Sangat setuju, Kak. Sangat setuju. Okay.
4: Karena kita kalau mungkin ya kalau kita dengar karya-karya dari AI, mungkin satu dua lagu okelah, wih bagus gitu. Tapi kalau kita dengar lagi tidak dapat feel-nya gitu. Rasanya tidak dapat gitu. Atau nanti bentuknya akan begitu-begitu saja
0: itu
4: gitu.
0: Mesin, robot, teman
4: produk. Benar. Yes. Kan tidak ada hati. Ya, tidak ada perasaannya jadi gitu. Jadi kalau secara pribadi tidak akan menghalangi, mungkin itu satu bentuk kreativitas. Okay. Tetapi kembali lagi bahwa musik itu adalah sebuah ungkapan perasaan jiwa manusia yang dituangkan ke dalam juga. Iya, ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam bunyi. Dan bunyi itu tidak bisa didapatkan di AI manapun.
1: Ini untuk yang orang yang di bidang musik juga kayaknya setuju ya.
0: Betul, sangat setuju dengan Prodi FM ini ya, karena berbeda feelnya kalau misalnya itu dibikin sendiri ya. Pun kalau misalnya mungkin musiknya dibikin AI it's okay, tapi kalau vokalnya AI janganlah gitu ya.
1: Okay.
0: Gitu. Begitu. Yes.
1: Oke, ini sebenarnya kita masih banyak sekali yang mau kita tanya. Betul. Ya, tapi kita dibatasi waktu nih teman perdua. Ini harapan untuk kegiatannya nanti nih di konser, kemudian ya pulang dari Ende ada sesuatu yang menjadi kebanggaan lah teman-teman Unwira ini. Seperti apa nih?
0: Silakan Jimmy, one by one.
2: Kalau untuk harapannya, semoga dengan kegiatan yang kami jalankan di kota Ende tentunya memberikan kesan yang baik. Pengabdian kami tentunya berkenan di masyarakat, dan juga semoga konser yang kami bawakan nanti itu benar-benar bisa membangkitkan misalnya anak muda, teman-teman yang baru tamat SMA bisa bergabung bersama kami di program studi pendidikan musik.
1: Oke, mungkin Anya boleh tambah.
3: Kalau saya mau menambah sedikit dari saudara Jimmy. Semoga dengan konser ini juga kami bisa memberikan pengalaman musikal baru bagi masyarakat Ende. Bagaimana mereka melihat musik itu tidak hanya seperti yang biasa-biasa saja. Bagaimana kami menyajikan bentuk musik lain dalam konser kami. Begitu.
0: Okay. Another different music ya. Kakak dosen silakan terakhir penutupnya.
4: Kalau dari saya berharap dengan kegiatan KKBM ini, Kemah Kerja Bakti Mahasiswa ini, ingin memberikan gambaran kepada masyarakat umum juga tentang kehadiran sekolah atau kehadiran universitas di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai bukan hanya secara teori tetapi juga praktik-praktiknya yang berguna bagi masyarakat, karena pada intinya universitas itu atau kampus itu datang dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat itu sendiri.
1: Oke nih, keren ya.
0: Oke, teman produk FM ini. Jadi kamu sudah dengarkan tadi ya, insight-nya kita dapat banyak dari teman-teman, ada kakak Unya, kakak Jimmy, ya, dan juga kakak dosen yang sudah hadir di produk FM ini malam hari ini. Kita doakan semoga lancar konser hari Jumat nanti ya, kalau tidak salah ya.
1: Iya, pokoknya
0: hari Sabtu.
1: Hari Sabtu.
0: Oh, hari Sabtu. Oke, jam berapa mulainya, timingnya?
4: Mulainya di jam 6 sore.
1: Oke, di jam 6 sore ya.
0: Berarti HTM-nya tuh sudah bisa prosesnya di jam 6-an gitu ya.
3: Siap.
1: Oke. Ini mungkin untuk masyarakat Ende yang mau menonton langsung ya nanti ke Aula
0: Unflor
1: ya teman-teman. Kedua hari Sabtu, jangan lupa catat tanggalnya. Dan terima kasih kakak dan juga teman-teman sudah hadir dengan kami di sini, sudah berbagi dengan kami. Semoga sukses ya untuk acara nanti.
0: Dan juga semoga betah nyaman di Ende.
1: Membawa sesuatu yang positif lah dari Ende ini. Oke. Oke, teman berdua ya, itu tadi perbincangan singkat kita di CLWK edisi hari ini ya teman berdua. So, sesaat lagi kita akan mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. So, Frankie harus dengan Jul harus break dulu ya dengan CLWK edisi hari ini teman berdua.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur.
1: Teman Prodo FM ini ya, kita ikutan Music Lab dari Prodo FM Jakarta untuk malam ini.
2: Indonesia. Ini dia Music Lab. Halo, selamat malam Indonesia.
3: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
2: Yoi, apa kabar teman Prodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
3: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
2: Amin.
3: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
2: Kenapa tuh?
3: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gitu. Udah gak ada bola, men.
2: Iya ya, sih, bener sih.
3: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini ya?
2: Lagi,
3: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
2: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
3: dar
2: siaran.
3: Dar malam nih,
2: abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola.
3: Kemarin gitu kan. Gak gitu, sekarang gak ada men.
2: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
3: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
2: Betul.
3: Besok siapa.
2: Bener.
3: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
2: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
3: Yaitu?
2: Yaitu adalah Ayah judulnya.
3: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
2: betul,
3: rilisnya
2: ya. Kemarin ya, benar-benar.
3: 21 Juni.
2: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
3: Tapi
2: di Malaysia juga.
3: Wow, di Kuala Lumpur.
2: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
3: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
2: Yoi.
3: Tentunya di MLC
2: Music Live Chat.

0: Caption.
1: Yes, masih bareng sama Angga Adi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up? Jadi
1: kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Boleh lah. Boleh lah. Different ya. Udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
1: Udah keren lah ya.
0: Mana.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh,
0: Respector. Fat to Black, gitu-gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa?
1: Apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like, yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa,
2: yes. Mm-hmm. Mostly jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Ya, so itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Okay, Vine. Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar-benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Bener. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget, gitu. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keras sekali.
0: Gokil sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time, I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Mm-hmm. Then I don't know why I go to music.
1: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi, tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah. Itu mulai.
2: Ya yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Mereka tak suka lah, macam yalah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke muzik, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want.
1: Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious, ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Uis, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang nggak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
2: Oh.
1: Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang ngantar sekolah, sampai akhirnya dibikin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: di waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Iya, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekarang
0: kerja. Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes.
0: Broken
2: home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat di kita, ya.
0: Ya, iya. Atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya. Boleh. Kan langsung drop aja ke live chat itu RRI Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Iya, yeah. Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege gitu.
0: Betul, privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi, so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen
1: ya,
0: benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ini cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan,
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau
1: boleh.
0: Buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Okay.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Mm. Oke. Okay.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. Mm. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Okay.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Mm. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor aja yeah. Bahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget.
0: Mm-hmm.
1: Nada-nada apa isi listening gitu ya.
2: Yes, terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin.

0: Mark.
1: Ya, dikit-dikit lah. Ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya
2: Lukman? Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty Page. Oh, Page.
2: Yeah. Okay. So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan lah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Fang. Wih, bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gua.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gua, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazhar,
1: dia kayaknya agak jauh sih. Iganya marah terhadap gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau, okay, ya. Bisa jadi ya.
2: Ballad, ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin nggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Oh, ya, karena nggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, ya, maybe try ballad.
1: Okay. I don't know. Yeah. Kita tunggu ini ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Ya. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay.
1: YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita
2: dulu,
1: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Iya, benar-benar.
0: Flight attendant.
2: Iya. Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih Music Life Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms Work
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Iya, benar. Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD. Komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Yeah. Oh,
1: dude, kasih bangku pran.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo, udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini.

0: Hey teman Pro 2 FM ND ya.
1: Yep. Dan tadi kita sudah mendengarkan musik live chat ya, yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta dan disiarkan langsung di seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Dan sekarang kita balik lagi di Pro 2 RRI ND tentunya di cerita penutup hari.
0: Iya, dan sebelumnya kita akan hadirkan dulu ya musik sesi kreatif teman Pro 2 ya. Untuk malam hari ini ya ada sebuah lagu dari Cilokak yang berjudul Pancing Lindung. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat ini bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penertiban, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal ya. Sony dia di musik akselerasi kreatif Cilokak dengan Pancing Lindung.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Iya, teman Pro 2 FMD, kita di cerita menutup hari.
1: Iya, teman Pro 2 seperti biasa di cerita menutup hari saatnya kamu untuk bisa curhat ya bersama kita seperti biasa apapun yang kamu rasakan, yeah. Yang kamu rasakan di malam ini teman Pro 2 ya di WhatsApp kita di 08214765504422.
0: Dan silakan buat teman bergabung ya, kamu bisa cerita apa saja yang kamu ceritakan, nanti kita bakal bacakan pesan kalian di malam ini teman Pro 2.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Kalau bobo di mana, bobo sama siapa?
1: Oke, teman Pro 2 FM ya, kita masih di cerita penutup hari untuk ke malam ini, dan ini yang bergabung dari Lina di Mautapaga. Halo Lina, thank you sudah join di malam hari ini. Selamat malam dari Indi. Saya ingin bercerita tentang hubungan saya yang sudah berjalan hampir 5 tahun.
2: Okay.
1: Kami saling mencintai, tetapi belakangan rasanya semakin jauh. Dia sekarang bekerja di luar Pulau Flores, sehingga komunikasi kami yang lewat telepon. Awalnya selalu mengabari, sekarang sehari pun sekarang tidak ada pesan kakak. Saya bertanya apakah dia masih sayang, jawabannya selalu capek kerja. Saya berusaha memahami, tapi hati ini terus punya rasa takut kehilangan. Saya tidak ingin menuduh atau mengekang kakak, hanya ingin merasa masih dianggap penting kah? Apakah mempertahankan hubungan seperti ini masih layak atau tidak?
2: Ini susah sih ya, biasanya hal-hal seperti ini butuh sih secara langsung ya, omong empat mata, karena wajar, butuh kan komunikasi juga kan. Apalagi kalau permasalahan paling utama tentang hubungan jarak jauh adalah komunikasi.
1: Perbedaan sekali.
2: Perbedaan seperti waktu ya, ketika kita di sini sudah ada punya waktu kosong, tapi dia di sana lagi sibuk-sibuknya. Ini susah sekali ya membangun komunikasi yang sedang punya hubungan jarak jauh ya, teman Pro 2.
1: Betul, komunikasi itu penting sekali ya. Dan kepercayaan juga itu harus ditanamkan, teman Pro 2.
2: Iya, benar ya.
1: Kalau misalnya kamu LDR tapi ada kurang percaya
2: ya, tentang dia di sana kayaknya.
1: Betul. Dan mungkin sama-sama saling jaga kepercayaan ya.
2: Benar.
1: Sama-sama saling jaga kepercayaan.
2: Karena memang kita tahu bahwa kepercayaan itu adalah hal paling penting ya, yes, dalam sebuah hubungan ya.
1: Trust, jangan sampai nanti malah jadi trust issue itu, aduh itu.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of

0: Hey hey teman Pro 2 FM Indi ya.
1: Yeah.
0: Silakan ya di cerita pun tempat hari 0821-4765-0422 ya. Ada bergabung lagi dari Rian di Onikore. Halo Rian. Halo kakak, saya mencintai pacar saya, tapi keluarga kami itu berbeda latar belakang dan orang tuanya tidak merestui hubungan saya. Mereka anggap saya belum mapan kakak. Saya sudah berusaha bekerja keras, bahkan tabung sedikit-sedikit karena memang saya sayang sama pacar saya ini. Namun setiap kali kami bicara soal masa depan, dia menangis karena tertekan oleh keluarganya. Saya takut suatu hari dia memilih menyerah. Apa cinta memang harus kalah karena keadaan kakak? Karena jujur saya kalau serius, saya serius nih kakak.

0: Tapi kalau dipandang sebelah mata karena pekerjaan saya, jujur saya malah kepikiran kakak.
1: Oke. Ini memang biasanya kalau berbicara soal keterlibatan orang tua ya, pasti orang tua akan memilih yang terbaik untuk anaknya.
0: Iya, bibit bebet bobot teman gue yang
1: pemain. Jadi karena orang tua tidak melihat perjuangan kita ya,
0: yes.
1: Ini melihat apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu tawarkan nih. Bukan soal omongan-omongan saja ya, tapi yang nyata-nyata saja. Kamu datang mengendarai apa?
0: Betul.
1: Hal-hal sederhana seperti itu ya, yang bisa mungkin karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan ke depan ya butuh biaya tentunya.
0: Betul. Ya bukan cuma cinta doang teman pro dua, duit.
1: Iya,
0: duit. Tapi mungkin as a mature man ya, sebagai pria dewasa yang sudah serius, mungkin ada juga cowok yang memang dia betul-betul bertanggung jawab teman-teman.
1: Iya, itu ya. Yang paling penting ya, bahwa dia mau berjuang bagaimanapun keadaannya, dia berusaha memberikan yang terbaik dan bertanggung jawab dengan pilihannya dan berkomitmen. Itu yang paling utama ya teman-teman.
0: Yes. Pokoknya buat kamu tetap semangat ya, apapun takdirnya mau dibawa kemana tetap jalan.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu. Teman terbaik.

0: Oke, teman produser pemirsa yang bergabung dari Nina ya di Bungawani. Okay. Halo, selamat malam kakak. Pacar saya itu tuh sangat baik, perhatian dan bertanggung jawab. Namun dia ini tipenya cemburuan kakak. Saya tidak bisa berteman dekat dengan teman laki-laki. Bahkan rekan kerja pun sering bermasalahkan sama dia. Saya sih sayang sih kakak, tetapi saya juga ingin dia percaya. Saya bingung bagaimana menjelaskan bahwa kesetiaan itu tidak harus dibuktikan dengan membatasi pergaulan. Karena ada teman-teman saya yang saya kenal dari kecil, bahkan kakak sampai sekarang ini tuh karena dia saya harus jaga jarak nih kakak. Tapi saya juga tidak nyaman kalau seperti ini terus.
1: Kalau dalam sebuah hubungan ya yang membuat kamu jadi tidak nyaman, kayaknya kamu harus perlu melihat ulang ya. Soalnya kalau hubungan itu kan saling membangun, nah sebenarnya tidak masalah sih ya. Dia membatasi, tapi sejauh mana ya? Kalau sampai dengan rekan kerja, teman-teman masa kecil dibatasi, itu sih perlu ditanda tanya ya. Pasangan kamu itu ya, teman berdua.
0: Oke, pokoknya apapun yang kamu lakukan ya, have fun pokoknya di malam hari ini ya. Kita sapa lagi kakak Safi Kebu ya. Katanya minta lagunya Judika, Tenang. Oh iya, kayaknya cocok ya sama tema kita ya, Tenang ya. Tadi curhatannya juga oke ya, semoga bisa tenang semuanya antara kalian berdua dan bisa ada jalan yang terbaik buat kalian berdua.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Oke, teman berdua, Rick, Isya, Mentir, untuk kamu-kamu semua di malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Buat teman join silakan di 0821-4765-0422 ya.
1: Iya, teman berdua.
0: Ada Siska di Potolando.
1: Oke.
0: Selamat malam kakak, saya itu sedang menjalin hubungan dengan senior kampus. Dia baik, tetapi sering menghilang berhari-hari tanpa kabar. Ketika muncul, dia minta maaf dan berkata dia sibuk. Saya bingung membedakan mana pasangan benar-benar sibuk dan mana memang tidak lagi peduli.
1: Oke.
0: Pacaran sama senior di kampus, ya berani kamu ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik, tapi sering menghilang berhari-hari tanpa kabar teman bro dua temannya. Tapi tiba-tiba muncul, bilang minta maaf lah, okay, bilang sibuk lah segala macamnya.
1: Dan kalau berbicara soal hubungan ya, ketika apalagi masih kuliah, masih sekolah, kayaknya tidak perlu diseriusin ya. Karena yes, kamu ada sesuatu yang harus kamu fokuskan, yaitu sekolah itu atau kuliah itu sendiri untuk menggapai ijazah. Karena ada sesuatu nih teman berdua, siapa tahu ketika kamu memiliki ijazah dan memperoleh pekerjaan, nah level kamu tuh bukan dia lagi, mungkin lebih di atasnya dia.
0: Betul ya, tapi ya tetap intinya tetap mencari yang terbaik dari yang terbaik ya, dan tetap ya istilahnya kamu juga punya brain ya teman produk.
1: Iya benar.
0: Kamu juga bisa melihat ya mana yang cowok yang benar, mana yang memang cuma bercanda teman produk. Ih, bercanda dia.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: FM.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

0: Itu tadi ya beberapa kiriman dari teman-teman Pro 2 yang dikirim di cerita menutup hari untuk edisi malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita harus mengakhiri cerita menutup hari untuk hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, karena selepas ini akan ada
0: Jazz music,
1: musik santai buat teman tidurnya kamu, santainya kamu di malam hari ini teman Pro 2 FM. Saya Evan terus jadi Pro FM ini teman terbaik kamu, stay tune.

Di Sabu Raijua NTT, terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingitiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita. FM.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

bersama berdoa dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata saya Frankie dan juga John Sugih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Inde, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi, teman-teman Perdua, di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Firmus Raki Esfid, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Agama Katolik dengan tema Mendengar dengan Hati, Bertindak dengan Kasih, edisi Kamis 23 Juli tahun 2026. Mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan pagi ini. Kami mohon, bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, agar mampu mendengarkan sabdamu dengan penuh iman. Semoga firman yang kami dengarkan pagi ini menjadi terang yang menuntun setiap langkah kami, sehingga kami mampu hidup dalam kasih dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, salam damai bagi kita semua. Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh dalam hidup kita? Kita sudah berdoa, datang ke gereja, bahkan membaca kitab suci, tetapi hidup tetap dipenuhi persoalan. Sebenarnya bukan Tuhan yang berhenti berbicara, tetapi kitalah yang terlalu sibuk sehingga tidak lagi mampu mendengarkan suaranya. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 10-17, Yesus mengatakan bahwa ada orang yang melihat tetapi tidak sungguh melihat, mendengar tetapi tidak sungguh mendengar. Hati mereka menjadi tumpul sehingga sulit menangkap kehendak Allah. Sebaliknya, para murid disebut berbahagia karena mereka membuka hati untuk menerima sabda Tuhan. Mereka tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan iman. Sabda ini menjadi cermin bagi kita. Di zaman sekarang, kita begitu mudah mendengarkan berbagai informasi, tetapi belum tentu semakin bijaksana. Kita begitu cepat memberikan komentar, tetapi sering lambat mendengarkan. Kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan diri sendiri. Akibatnya, hati menjadi keras, dan hubungan dengan Tuhan maupun sesama menjadi renggang. Saudara-saudari terkasih, pagi ini Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati yang peka. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Luangkan waktu beberapa menit untuk berdoa sebelum memulai aktivitas. Dengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan lakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Hati yang mau mendengarkan akan lebih mudah menemukan damai, melihat harapan di tengah kesulitan, dan merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga hari ini mata kita semakin mampu melihat karya Tuhan, telinga kita semakin peka mendengar sabdanya, dan hati kita tetap lembut untuk melaksanakan semua kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang telah menguatkan kami pagi ini. Bantulah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaksana dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah setiap langkah kami,
agar melalui sikap dan tindakan kami, kasih-Mu semakin nyata bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya, Firmus Raki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas dari Produa Ende, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Selamat pagi teman Pro 2. Saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawat Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dilansir dari rri.co.id, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, Kabupaten Lembata memberikan dukungan kepada tim Persebata U17 yang akan berlaga pada turnamen Piala Gubernur Liga Pelajar Suratin Cup tahun 2026. Dukungan disampaikan saat pelepasan tim di Aula Anton Ingatifa Ona pada Rabu 22 Juli 2026.

Informasi selanjutnya, mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar bekerja sama dengan Puskesmas Kota Ende di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 22 Juli 2020 tersebut sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang terus dijalankan oleh pemerintah. Informasi terakhir, organisasi mahasiswa Tunas Pencerahan Hinga Lamengi menggelar turnamen sepak bola TPH Cup U17 sebagai bagian dari Pekan Pengabdian Masyarakat tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Stadion Ambang Uyelewun Desa Hinga Lamengi mulai Selasa 21 Juli 2026. Sekian info Pro 2.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time. Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Hai, good morning, good people. Yo, apa kabar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2? Semoga hari ini bangunnya tidak kesiangan, amin. Alarm kamu juga tidak snooze sampai 5-10 kali. Dan yang paling penting, mood kamu lagi on nih, teman Pro 2. Kalau kamu masih setelah setengah kumpulkan nyawa kamu kayak saya ini, santai saja, because you're in the right place, teman Pro 2. Well, to the welcome di siaran pagi bareng Priska. Sepada kayaknya teman paling asik buat temani pagi hari kamu, teman Pro 2. Bau kamu yang lagi siap-siap berangkat sekolah, berangkat kerja, ataupun kuliah, atau kamu lagi jalan nih, jalan pagi, atau bahkan yang masih gulung-gulung selimut ya, teman Pro 2. Lagi di dalam cangkang karena dingin pol kan. Pagi itu dingin pol ya, teman Pro 2. Apalagi tadi kita datang siaran itu di jam 4 ya, setengah 5. Siapnya jam 4, itu dinginnya luar biasa, tidak bisa kita definisikan, teman Pro 2. Tapi pagi hari itu ibaratkan tombol refresh ya kan. Jadi tidak peduli bagaimana hektiknya kita hari kemarin, hari ini tuh kesempatan baru buat kita mulai lagi dengan apapun, dengan bagaimanapun kondisi kita di hari ini. Jadi siapa tahu hari ini kamu dapat good news, amin. Ketemu sama orang baik, ketemu sama rezeki, rezeki yang lancar, tugasnya kelar ya, atau minimal kopi pagi kamu tuh terasa nikmat ketika kamu seduh ya. Jadi biar pagi kamu makin hidup, Priska sudah siap menemani kamu ya dengan banyak keseruan kita. Seperti biasa kita akan ngobrol hal-hal yang relate sama kehidupan kita sehari-hari, kita update-kan lagi hal-hal yang lagi trending. Juga kita akan cerita-cerita ataupun juga sekedar dengar saja playlist kece yang Priska siapkan spesial buat kamu di hari ini ya, teman Pro 2. Jadi di hari ini kita akan ada Kepo Time ya. Kita mau kasih kamu informasi-informasi seru, informasi-informasi yang bikin kamu, oh ternyata ada hal ini nih terjadi di sekitar kamu. Jadi kamu tuh tahu nih, teman Pro 2, kita tidak ini ya, kita lebih melek terhadap informasi. Juga lagu-lagu yang membangkitkan mood kamu. Apalagi kita tuh butuh lagu ya yang sekiranya tuh bisa menyemangati kita, apalagi pagi-pagi ya, teman Pro 2. Jadi no boring morning ya. No boring morning. Jadi buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk produktif di hari ini, jangan lupa tetap fokus, jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Yang mulai kerja semangat seperti saya ini ya, yang lagi siap untuk ke sekolah juga semangat. Semoga hari ini tidak ada kuis dadakan. Itu bikin kita pusing. Bukan 7 keliling lagi, teman Pro 2, 10 keliling. So, siap buat pagi ini lebih seru? Enjoy with the music.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan. Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2, di pagi hari ini Priska mau ajak kamu untuk ngobrol sebentar ya, soal satu momen yang paling spesial di hari ini. Ada yang tahu hari ini diperingati sebagai hari apa nih teman Pro 2? Apa kira-kira? Di tanggal 23 Juli kita di Indonesia ini memperingati Hari Anak Nasional. Nah, mungkin banyak yang mengira peringatan itu cuma identik dengan Hari Anak Nasional, lomba-lomba di sekolah, atau ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Tidak ya, makna dari Hari Anak Nasional itu jauh lebih luas daripada itu teman Pro 2. Jadi Hari Anak Nasional itu menjadi pengingat untuk kita semua anak punya hak untuk tumbuh pastinya dengan sehat, dengan belajar nyaman, dengan bisa bermain dengan bebas dan mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari kita nih, orang dewasa nih, asik, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan menariknya tuh tanggal 23 Juli dipilih bukan karena tanpa alasan teman Pro 2, ada alasannya. Jadi tanggal ini berkaitan dengan lahirnya aturan tentang kesejahteraan anak di Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Dan di tahun ini Hari Anak Nasional tuh ada temanya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah tuh, jelas-jelas tuh temanya seperti itu. Jadi pesannya tuh pasti kamu sudah bisa mengira teman Pro 2. Penting juga karena masa depan bangsa kita tuh dimulai dari teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang hari ini harus kita jaga, harus kita didik, kita dukung perkembangannya, kita arahkan ke hal yang positif, yang produktif dengan cara kita masing-masing, dengan gaya parenting kita masing-masing. Dan sebenarnya juga merayakan Hari Anak Nasional itu tidak harus dengan acara-acara lomba-lomba yang bagaimana-gimana begitu teman Pro 2, tapi hal-hal kecil yang punya artinya. Misalkan kita luangkan waktu main sama adik kita, ponakan kita seperti saya ini, ajak anak-anak kita baca buku, ajak mereka untuk terbuka cerita sama kita, atau kita menghargai keputusan-keputusan mereka, apalagi mendukung yang namanya tindak anti perundungan. Itu penting juga teman Pro 2 yang mereka rasakan mungkin di lingkungan sekolah, di manapun mereka berada. Saat ini tuh anak-anak butuh kita dan mereka punya masa kecil yang bahagia tergantung dari kita ya teman Pro 2. Mereka punya itu, tapi kita juga harus membantu mereka untuk lebih bahagia, untuk kita berikan ke mereka kesempatan untuk raih cita-cita mereka. Saya juga teringat dengan ponakan-ponakan saya belum punya anak teman Pro, tapi saya punya ponakan yang lucu-lucu itu. Makanya hari ini kayaknya saya pengen luangkan waktu untuk lebih banyak bermain sama mereka deh teman Pro 2. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih di Kepo Time. Jadi buat kamu yang mungkin baru-baru ini lewat di sekitaran Jalan El Tari atau di Jalan Kelimutu, atau yang semalam tuh lewat di Jalan El Tari, apakah kamu melihat ada yang berubah atau tidak nih teman Pro 2? Jadi kalau lagi jalan malam, lampu hias di pinggir jalan tuh bikin suasana lebih cantik, lebih terlihat indah, estetik begitu ya teman Pro 2. Tapi menurut kamu bagaimana nih, lebih penting estetik atau keselamatan kamu? Kalau saya lebih baik keselamatan dulu ya kan. Tapi ada kabar dari Dinas Perhubungan Kabupaten ND yang memutuskan untuk mematikan lampu hias di sepanjang Jalan El Tari dan juga Jalan Kelimutu ND teman Pro 2. Tapi tenang ya, ini bukan karena penghematan listrik atau karena lampunya rusak, tapi keputusan itu diambil setelah ada laporan nih dari masyarakat sekitar soal kondisi kabelnya ya, kabel dari lampu hias itu yang dinilai cukup berbahaya teman Pro 2. Jadi dikhawatirkan untuk bisa membahayakan pengguna jalan kalau lewat di situ, terutama untuk anak-anak yang sering bermain di sekitar lokasi di sekitar Jalan El Tari dan juga Jalan Kelimutu. Jadi lampu penerangan jalan umum juga tetap ada, tetap nyala, tapi tidak mengganggu aktivitas masyarakatnya di malam hari. Jadi tetap biasa saja, cuman memang tidak dinyalakan untuk lampu hiasnya teman Pro 2. Dan pihak Dinas Perhubungan juga memastikan seluruh arus listrik itu sudah terputus dan akan terus dilakukan pengecekan terus-menerus teman Pro 2, biar kita aman, biar tetap aman. Dari kejadian ini juga kita diingatkan kalau fasilitas umum itu bukan cuman soal tugasnya pemerintah saja, soalnya pemerintah setempat ataupun juga soal RT, RW ya, tapi soal kita semua, permasalahan kita sebagai masyarakat. Jadi kita harus merawatnya, ini tugas kita bersama sebagai masyarakat, juga kita berperan untuk tidak merusak fasilitas ya, juga tidak melakukan vandalisme, juga bisa melapor kalau melihat ada fasilitas yang rusak atau membahayakan, bisa tuh menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu untuk mengatasi itu teman Pro 2. Oke, itu dia informasi di Kepo Time ya. Saat lagi kita akan ajak kamu untuk seru-seruan di Flores Session. Flores Playlist.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ava Max dengan Sweet But Psycho menemani kamu di Flores Your Playlist FFP ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Terus kamu ajak kamu untuk gabung request lagu kesukaan kamu, siapa tahu kamu lagi butuh lagu-lagu untuk mengawali pagi hari kamu nih teman Pro 2. Jadi buat Kak Safi, buat Oma Seril, buat Bang Irul, buat Bung Yeri yang dengar siaran ini, silakan kirim requestannya seperti biasa ya di nomor WA kita 082147650422. Atau kamu yang lagi dengarkan kita nih, lagi pantau kita juga lewat streaming, lewat aplikasi RR Digital, kamu yang membutuhkan suara saya ya, suara princess ini teman Pro 2, dan mau request lagu yang semangat, lagu yang mungkin sering kamu putarkan di mana saja teman Pro 2, bisa kamu request sekarang di line WhatsApp kita 082147650422 sampai di jam 8 nanti. We the best music. Another one. DJ Khaled. This is calling my-

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Demam Pro 2 ada yang gabung nih untuk request lagu di Flores Your Playlist ya. Ada kakak Ica yang mau diputarkan lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Nah, ini saya juga sudah jarang dengar lagu NPD ini, Demam Pro 2 juga suka sama lagu ini. Kakak Ica juga pasti suka sama lagu ini. Dan teman Pro 2 yang suka sama lagu-lagu apapun itu, mau lagu Indonesia, lagu manca, lagu yang lagi kamu dengarkan terus ya, bisa untuk di request ke kita. Bisa kirim-kirim salam atau mau cerita apa nih lagu ini nih, maknanya apa buat kamu teman Pro 2, bisa di sharing sama kita di 082 147 650 422.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik.

Ada masalah apa sih sama penyiarnya? Pagi-pagi sudah diputarkan lagu dari Fori Van Serana. Tidak ada masalah, teman Pro 2. Tidak ada, santai, chill. Karena lagu ini saya suka dan baru-baru ini saya dengarkan. Kayaknya kemarin ya, saya dengarkan lagu ini dan oh, sudah lama nih tidak dengarkan lagu dari Serana ini, Fori Van Serana ini, teman Pro 2. Jadi kayak gitu, lagu yang sebenarnya tidak terlalu relate juga, cuman lagi pengen dengar, ya kan? Kamu juga mungkin seperti itu, teman Pro 2, ya kan? So anyway, saya mau tanya teman Pro 2, sebelum kamu beraktivitas atau ketemu sama orang, sebelum berangkat sekolah ataupun kuliah atau kan kerja, kalau sekolah kan pasti berpakaian rapi, pakai seragam, ya kan? Kira-kira waktu yang kamu habiskan kalau kamu kerja ya atau kuliah, kira-kira kamu waktu yang kamu habiskan waktunya itu berapa lama untuk memilih outfit kamu teman Pro 2? Nah, saya itu bisa sampai 30 menit paling lama itu memikirkan outfit, apalagi kalau ada event hari-hari spesial ya. Jadi tidak bisa hanya 5 menit buka lemari, ambil baju, langsung beres, tidak bisa teman Pro 2. Ada dari kita yang menganut yang sampai ganti baju tuh 2-3 kali, bahkan berkali-kali, karena merasa aduh kayaknya kurang cocok ya. Ketika sudah rasa cocok, aduh kayaknya ada yang kurang tapi apa gitu ya teman Pro 2. Nah sekarang ini kan OOTD atau outfit of the day ini memang sudah jadi bagian dari lifestyle-nya kita, apalagi anak muda ya kan. Bukan cuman untuk kita posting di media sosial, tapi itu jadi cara untuk kita tunjukkan, oh saya ini mau orang lihat tuh saya sebagai siapa gitu karakternya, dan which is bikin kita lebih percaya diri kan kalau pakai outfit yang kita suka. Kalau saya seperti teman Pro 2, saya merasa hari saya akan happy, akan seru kalau outfit saya oke. Dan juga rambut saya sudah keramas. Itu yang sangat menentukan kepercayaan diri saya di hari itu. Kalau OOTD itu kan sekarang trennya mix and match ya. Dan juga ada yang trennya tuh kapsul outfit, dimana pakai baju yang itu-itu terus tapi ganti bawahannya atau ganti atasannya, warnanya juga sekarang-sekarang itu orang-orang lebih suka warnanya tuh yang warm, warnanya tuh yang down to earth, warnanya tuh kayak coklat, hitam putih ya, netral, or juga kalau suka yang warna-warna cerah tuh pastel ya. Untuk anak muda tuh ada yang seperti itu ya teman Pro 2, atau kebanyakan seperti itu ya yang saya lihatnya. Ada yang suka matching outfit sama pasangan juga tuh. Kayak lucu ya, kayak bawahan sama atasan sama, dibuat sama gitu ya teman Pro 2. Itu keadaan lucu ya, itu keadaan cute ya, yang membuat kita sebagai cewek-cewek juga jadi percaya diri, jadi happy kan kalau kita memakai outfit yang kita suka gitu.

Mam Pro 2, kita masih di Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang masih dengarkan kita nih, yang malu-malu, don't cry, don't be shy, kamu cantik apa adanya ya teman Pro 2. Kalau kamu mau request lagu, silakan drop your request di 082-147-650-422. Ini masih tersisa beberapa menit lagi, mungkin di detik-detik terakhir, bukan detik terakhir yang bagaimana-bagaimana ya, ini di penghujung Flores Your Playlist. Kalau mau request masih bisa teman Pro 2, kirimkan saja requestan kamu di line WhatsApp yang sudah saya bacakan tadi teman Pro 2.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang

Well, teman produa, that's a wrap untuk Flores Your Playlist kali ini. Dan semoga lagu yang tadi kita putarkan bisa jadi soundtrack terbaik ya, buat mengawali aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Buat kamu yang beraktivitas, yang lagi produktif-produktifnya di hari Kamis ini, karena oh besok WFH nih, oh setelah itu weekend nih. Jadi semoga vibes kamu tetap positif, semangat kamu terus naik. Dan buat kamu yang request lagunya belum sempat kita putarkan, don't worry, karena akan ada Produa Hitlist di setiap santai siangnya teman Produa. Kamu bisa gabung nanti siang, tapi kamu tetap stay tune di sini karena masih ada kesempatan, masih ada informasi, masih ada hal-hal seru yang mau Priska bagikan buat kamu teman Produa yang dengarkan siaran kita 92.2 FM. Don't go anywhere, karena abis ini kita akan lanjut ke Produa Spot, informasi-informasi unik. Dan ini akan ada fakta-fakta menarik, cerita yang mungkin apa ya bahasanya ya, jadi lupa kalimatnya, out of the box. Nah itu baru teringat saya. Mungkin juga ada informasi yang bikin kamu tahu, oh baru tahu, oh saya tahu nih hal ini gitu. So tetap sama Priska di Produa dari India, teman terbaik kamu.